0: na tis koma mi gine kiami. Noga takwar kwa ranis kwa leiti ebe sete anaga tebe vese ni yenga ndini. Alagi te di tani elendinga. Kwa ita regalish. Apa kok gua gila meta kok nyokel megir oleh lagi kok nyak tua mami. Oh kau abi apa tengke kyo?
1: Oh kau betul lagi ni.
0: Kau tak cakap turungi. Kau ngerti aku ni tiap malam macam ni. Lagi sungguh gani. Lagi barang itu gua rujukan. Inggal mama jangan cakap itu je. Mama jijik itu jangan mama kau majur nanti ni.
1: Je megi lige.
0: Oh kau sungguh jokil lagi ni itu mi lakuit. Gejor lagu mami inggal ngerti tapi nunggu jepta nunggu kamu ni tiap jaga entuk. Mami tapi aku tidak ada jepta ni kau ngerti tu nih.

0: No tan kojo is langate tiada negara ngabesa. Itu mata menen hagugai tiada gua sektip temagangwan insai tamana gengge. No tan bua subui peronda negi begi itu sakingat ke tugul. Ente tuti no tan nebo emos tanjung gebendi tulen ke bagengge. Geno ore no tan negara ranin betu no tan nebo rani. Agu mau tuan conference agere load ni sistem itu nyawa negu ya tuh sakingat ke maja ku maja enko masa no tan nebo conference. Alenjin star 441 hash. Kwa hivyo ni nduge nata nambari mbili, nduge nata number 2. Kumite nenye, mite ndabini chondon chomba 5,000. Kwa hivyo ni HNB kiyote nchaite 150. Namjinge jidul 5,000 in star 441 hash. Hili ligenyo chigaborate ni mite nbara kabisa ina subui na mapema enbe tunata nbarani. Gete sitagi ngete ge in ore nata ngarara ni star 441 hash. Kumaktu inga mastan ba conference amaun bika wa kwalise nyotan kwa hali nbika ite 150 ginyur chinga jitu gulnenye 5,000 agera Abraham Kurir ginyur chinga 5,000 agaya alko nyil oing tiyogi ngebaishan silingi shaksi teni amita jitare na atko Jackson B ginyur chinga 5,000 ngebaishan silingi shaksi teni masi lasan ginyur chinga 5,000 Kenya shillings amos kirui Viola Chip Kurir Judy B bicho wana kupa 5,000 jitare na ate nyotan ku Christine kirui enyor chiga silingi shek bogal mut Helen Chepto silingi shek bogal mut enyondon Abroski Mutai silingi shek bogal mut enyondon memu chinyor chiga nenye notan gura bini chon dugul chon miten soko uru chon bon nenye 5,000 Kenya shillings ngoen ndonyo gura enkebe vertage enyondon ina ile ya tat kita katuli mindonyo enyotan so imu chitual iwe goma samba sola iwe goma samba simwaiti ngo ucho arwe naga nyor chiga simwaiti nebo 25,000 gara gara gara sharon toweti enyor chiga simu inba 25,000 kia baishe 90 shillings gargo kijitana na atko inyotani kwa Anastasia Kimutai enyor chige oginye nenye genyor chige notan go school fish about 25,000 Kenya shillings tiaminye baishe nenyotan 60-90 shillings enyor chige tuku chwa ndugul chwa mitene ndonyo lagini ofana migo miduga number 2 pa 5,000 ijile the star 4421 hash nogi enyor chige bora teta genge na genge nguyo atweche Patrisa Rabiego segera start tu boleh end kebagengan. Harapu Patris.
1: Jangge ikanyo, udah emo.
0: Bye bye, kapesa yang mana ni?
1: Jangan kaki je yang kulep cip terip kenur terini. Mas, kongo ing nafas nengah nyur.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: What down agent Jagugu? Ite anjali laga tingin tu benetik. Mama jauhce in jarwanyo bayat kawasir level mandanggo iya. Mite eba sarejo sisteros. Ama uce mite surunuk tu kemi angklelat ku bilim pamoro agmesha ini awa kaplela jago lilian jim kirui. Ama uce fani kasih tu kulo jaga pernetun family tu kulo alejo ngitu so cak tegasi. Mama jauhce gara siap mite jarwanyo era itu agak ramai yo, awang itu roda ramai yang bunjuk ke, yang jaspa, mijaspa yo tu area ini abal dah, agin agak ramal dah, awang itu kan,
0: orang
1: orang tu dia so ngece, agak semua tu kemana macam uce dan game boy, semua itu apa tu botang ngece, kongko sih berurin jangan nyuri karai, siapa bangga nanya boh minggu itu leh,
0: cawas siapa bangga nih, bateri serabi aku game mau agumnya. Kenore nota ne kararan gegas OCS Joel karibu OCS
3: kongoi Eric sigi beruri ama gunjem ya kene gone nemi nana namen pastare chenge kongoi awa glorio man awa chus pinene lesos kando kando anyo ni gori renga simbiri ave rere anyo reki na gembu jekai magibiori juliana davi yunus siamto Aku hanya nen kopi yang aku usun ni wisam bimbanet. Hanya nen emily selimbo. Aku hanya nen family kebaya emily aku mutet tulen. Aku kelanda. family chebo kabotoitet arap tololwa tugul akot Nixon Mutai eng Kilanda ak in bomori arap aliak Nixon Irok ak biik tugul chebo Kuto ak Tete ak olimbo chemwokter tugul alenjini ongetien kakoyai chemet obir boisionik kongoi Eric sikiberuri.

0: ngotko kiptiriet ab mwanik komakitesoti kebendi kichukwoti kiyoot ine lakini matumdaet ab korotik ak belet ab tuguk ya korwot nemakiamu atinye ngolio.
1: Kongoi, kongoi kipiagan eng kerengung eng kebeberatana ngeiapchigei kotakekasi ake ng yosikiwekchigei in Aisung Uasin Gishu ngekasi Filemon.
2: Filemon en sosiot karibu.
3: Kibaibai
2: testai.
3: Ngalalen akuman akobo ngalekab ngalechu bo mwanik ko ingen ile ot keba ngalekab lanu ko urguru kot koitoi kibo tuosere ingen kinamam tugukab lanu kidogo nile kakochaba ikere atumuron kele abel tugukab biik kinyo komamis kele abelen in kele abelen lukany mambichu anan kele abelen jembe lukany mwani ko abelen nesapoteni opos ngeba bana akobo ngalekab mwani kukinya olenen uhuru kole olenen uhuru kwami ugureny ko ngebama ngalekab mwani keny ko in akatama nguno ngoche kongololchi lakini kakeba nguno ngot kenyi kele kakebela tuguk ngele ngebut kakoru sepa makat kuomi mwani sepa makat kakibel oratinwe kuomi mwani oret matakoek ngalekab mwani tuguchu koek ngalekab siasa ekoek ngalekab siasa ko ingen ile yekakochaba kounon aen bichuto koroni kanyo ba maandamano bichu kole bo karisiek icheket chenemu ngalekab in aren dimaacha nguno ngela karisiek chichuto chuwakati kolonyu ngo ta nguno ngela kaba mwanik icheket chebunote karisiek kotor kebore in kaba barak mwani lakini makelechin bichu matochuten nguno ngalekab siasa nguno namakelechi serikali koek macho biik cheabut ng'atutik kotuyo ak seria.
1: Kongoi eng kerengung Isaac sikeyopchigei choronok alak.
2: Karibu Aisoin Koile.
1: Lakini testai borotet nebo *441# hash eng kebeberata na icheng'chigei kiy eng oret noto ne kararan ne konin silingisiek 5,000. Kakimwa kele mitei duket nobo school fees noto no mitei kebeberta number 5.
2: Mbili wiki ba naotan ko 15,000 ngagire Janet Keegan genyorchige nenye naotan ko bonus nebo naotan ko 15,000 Naomi Kirui genyorchige nenye 15,000 Kenya shillings and star 441 agiwe duga naotan number 1 gagisir gomye kabisa school fees biga lako nomjige nenye 10,000 biga lako nomjige 15,000 and star 441 hash.
1: Karibu Aizo.
2: Karibu Aizo.
4: Agar agar abro numbara ini nunggu kono ntar untuk apa itu tabran. Pasam itu nanya yang lebih ini. Tapi itu terjadi aku ya kau.
2: Okay.
4: Aku juga sih melihat apa.
2: Naga mengait.
4: Apa yang mana lagi dia lebih ini terus yang di kita ini. Kalau cuma boleh saja. Karena apa ya nak mandangnya boleh macam ni. Kalau yang mana kita putih sampai nanti cuma ngalai kejang. Kali orang kau mau mungkin orang beri tahu orang tapi beri beri kengal orang ngalai kejang kiri re one time kiri re kaya nak cuma orang ram ini selang beri beri kiri re beri tahu beri beri orang kaya nak cuma orang ram ini mereka kata beri beri tahu beri beri demi kengal alam nak kau mau ini lepas ni di ini demi ini tak ke kiri re kiri di mana mana kiri di mana mana mereka ni kiri di mana mana nama kita itu apa kita. Kita di mana mana, nama kita itu buat viral jadi sana ini tenar apa. Kita dengan mana di kel muka ini nanti buat apa wajib kita bermur komen. Kita muka ini nanti kita di asal kita ini diwarai kita muka kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita lori kita
5: The NBA playoffs are underway, and now you can trade every game on Kaushi. You can also trade on who wins each series, the conference finals, and the championship. San Antonio is currently trading at 19% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $500 if they take the title. On Kaushi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. And as odds move, you can buy in or out anytime throughout the postseason. For a limited time, download the Kaushi app and use code PASS to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kaushi. Trade on anything.
6: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
7: Konena taganyu
8: kasamwaun ni goreta genge ne muji ger movies series anan go rerioche
7: ajagni
8: oi tinyago reality shows animations jibolago gora komi kero tinyago live channels
7: kiliban jina nan babu
8: aja babu magiliban ni gege tugul
7: yani magiliban ni gege tugul agi muji gere go movies
8: ngamwauni bago babu download in K24 plus agi baybaji te tutike terter
9: K24 plus ndio hook up le GTA entertainment. It's a available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!

0: ഇഞ്ഞൊരുച്ചക്ക് മൈതാനത്തന്നെ ബസാവ ലോഷൻ ഇതന്നെ മൈതാന കരാറാണ് നാത്തന്നെ ഗുണ നഗുരീബുൻ മകത്തെങ്ങുത്തിലി റീബിനിങ് സായിഷക് സബിഞ്ഞകയങ്കുവാക്കി കിഷന്ന് കബിസ കൊല്ലു കച്ച ബൈറ്റ് പൊറത്തങ്ങനെ കച്ച ബൈറ്റ് മകത്തെങ്ങും അഗുരീബിൻ കഴിഞ്ഞൂറും കബിസ മകപ്പം മക പാകാക് പൊറത്തോ അകോ മേ മെഗസലുപ്ചാന് ഞാൻ ഗേത്തെ ബി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അകത്തു കൊല്ലു ഗീവകത്തി സ്ത്രീ കൊല്ലു കൊത്തേബി കൊല്ലു കൈശ്യന് ചീജി കാകാകെ വൈശ്യം മൈതന്നെ ബസാവ ലോഷൻ നാത്തകോ ഗോബുൻ കമ്പനി തന്നെ ബപ്പാണി പെട്രോളിയം
1: Sawa lotion. So gerile gewe duga tagatuna negitenen agyal jige agibur kabisa igu fresh. Notan saise kite sabini ogoeng sawa lotion maitane karan gabesa.
0: Okay. Ngete stai ke gaskele lene jorono chetu miteng lainda en karone tabe tabrani daiga shoko so so maxo wala gini geri lege bangan gangsta 441 star 4 hash nyorje ga silingi shegel fu mote ngata doge na va school fees ene le mite silingi shegel fu tano yata mete ndai wasu wasu ga tugul
1: na tan go el fu tano mite gora nyoton 10000 mite ne nyon rabini kite 15000 na tan igeri tu legal en duge na tan va school fees mi bi go tiga namje ga 25000 Ngagere Deborah Kirwa kenyor chiga 25,000 kebaishe nenyondane ebaishe 180 Kenyan shillings star 441 nagiwe duga nota number 1 meet 5,000 10,000 15,000 ok 25,000 dugulentugul inyor chinige ngagere tu ilegetiam iyal garibu katiba man
0: well done drone
2: gogo music got one bagarna ara bro no got one bishop ago ok tu jogwane ji I am going to be a little bit of a Bagi lagi mandaman, agak bagi nyurtuge ne atat. Lepung lagi ni kita ini picu pelajar itu siapa? Kuno ni kita, kuno kari itu. Agak agak keluar ane tu cincin get The boy, Ibra, couldn't do pitch meet the new and I'm taking a board of management, Ebran, Jovamuan, a mooted up political. Oh, no, I think I'm going to get on a thing, the woman care about 2024 Guinea. I see a look at a finance field in Guinea. Go, we've already projected getting much to get up to. Pokok orang ni kaya apa madaman, ini evik sendu orang ni barang ni orang ni orang kita ni nun. Amuris finance pilih, kau betul juga aku projecten. Sergal dia ni lagi apa cek? Kau cek tiap tiap tu. Kau amu final kau bi cukup macam wes ya. Ayah ini kau ni fikir bagi arun jalan cukup fikir leh jauh tu jono. Kau tahu ada tece ni lagi apa rasen? Atu nalar tece. But the picture that you join Madaman, could you go get a chief project teacher? Who you take your land, you say, you're already give, give, just have it. Why I think I give 95%, 99%. You will make a very big abo stuff, money, be for me. Or any, a piece in the way, Tagabago in Nakuru, mommy, that's easy. Orang ni ni tu jebol lagi, apa aku liba tinggi mami. Kuma lawan opi orang dah ikut cari guna kuma lawan. Ko kuka ni ane jualan tu ni tu bawa rata tu ni tu ni tu ni Davis kusi sike. Asal ni asih sike mama lagi cuci mati dah nengah. So kuki ni kita berkuai ini. Ni tu ni tu kucuri tak tersebut. Kuka aku itu tak. Kau itu tak tak sesiapa pun agi coba buat sahaja sebagai cegukan. Amuni hero nak dapat apa bicu buat mesti bicu bagus buat kurang. Kau mana mana dalam ni bicu tani buat kau mesti buat mami sistem mami tempe dini. Kau mana mami leme. Kau ni muda ni aku ni kau suka lagi muda lagi. Kau itu tak magi tu kau itu tak gerwa kau gerai juga nu. Pagi gerai nu nai. Arahi gama mien, agi ibu itu gele, kaya banyak Saudi nak pergi kau itu, sini siap Preston, gemu aja kau lihat macam cuak, kau kaga megauli, kau kau itu, kau yang cuak itu lihat nak ke, kita bayar nasib itu kau ngerti, sini kau cuak, kau yang kau nyuruh fenaris kau skel, kau mina ganti ya sih, kau buat pun dia, kau lekau agi rani mana orang ni, kau ini, kau ni ni kau dah sih, jangan nak kata apa dia. Kau itu juga guna guna demi orang lain, asal. Cukup juga buat tayi, mai tito. Aku juga kisah bersama. So kau ini kira kau ini yang lepas tua itu, matua itu. Ah, kau itu tak sabar. Sesuatu cuaca tu gue bersama. Kau ingat tu macam juga anda kena bui naik arah tu. Mau nana,
0: kau naik arah tu beri ibu cikgu.
2: Aku sekali ikut dengan. Aku cuma cerita bersama. Ici cukup cukup jadi tak seni. Kamu gimana anda itu gue baca anda itu cukup bersih jauh gue kira lupa gue itu lagi dicucu, ini macam gini sahaja. Contohnya, saya juga bos tu, kita buat corak tu, buat corak. Ah, saya kerja itu agak tak kena. Bukan lagi lagi, bukan itu pensiun. Kau mungkin kira kira lupa. Aku tu tak tahu tak guna lagi tu. Kau mungkin kira ni nak awi lagi tu. Amun juga sesiapa mana mana lagi pada itu pensiun. Kau wanda. Ini cerita ini kepada presiden buat tuta. Baru gara kena buih naik gara.
1: Angwe katiba.
0: Angwe. Eto negarara na kutoa kwenye katiba, ingepa barata na daiga ishaguruju aratamangu chaga kubata. Kageere kwa Arab kios ungu bujo, iwe kwenye maingu mangalio.
1: Arab kios.
3: Jambo hii ni nagro na wamune kuto.
0: Mageti maingu karibu.
3: Ah, kwa mimi singa Arab kios ni kambi kwa baadhi ya lipa katika ni na wamune morongi ungu bujo. Ini jangan leh cakap tentang itu tu ramat. Awak ni tak kita begini letus mana mana punya. Terus kimi juga pergi lagi ni juga itu negara apa nama kita itu tu. Di bos kubu kure, mana tu association nama lekar mana mana. Kumakel orang yang big tu. So kami jangan mana ni. Macam kita kiruas. Tapi kan lagi kita tiada nuri berlagi. Kita di sini ano. Amu engkau kengem tu kui. Komentanya ujuk semua. Because gumna magis tu gora, usregal itu juga tiap tiap pun tu jadi begitu tu jatuh. So kami jangan mualin ni, kau cuci tiap tu ni aje dah leter. Awat kandul jangan mualin ni, cita paling ini tadi nengah. Mere lejamin si, aku macam mau si, woi bujang mualin. Matu aku agak tinggiran baru mau undui. Pasuk abis mutai kemana? So kami jangan malung itu tadi nengah. Tapi kiri usregal ini, disitu lugu so di tadi kita start. Ya mana mana ni pegang dia, macam yang tunggu habis, so macam mana kongkoi, macam apa guna betul ni berani, harap kios lah kongkoi.
1: Ungarap kios, hengalala mungkin betul nata ni borahan ni, agi tersedia tulen kita pegang, agi waktu naku pasca 4421, agi mungkin kita gelengji ni nyata ni tahu guna borat ini meeting, borah kita pasca agi mungkin gelengji school fees jawab 25,000, agi ni nyata ni agi apa nyata ni, agi nyata ni agi guna 15,000 ni, ngan BK itu kan nama nyata ni, agi mungkin tu gelah cina gelah. Libasnya 90 shillings, senior jinika 15,000. En kamu sahutan duga nauta number 4, number school fees and star 441, star 4 hash. Ngaji nama jaya 15,000. En bikiat aja itu ganom. En kamu sahutan basokoru sokomuru star 441 hash. Karibu gaya tasta. Ngaji account nauta nba in ngaji account nba Narok. Senior gaya wagen gaya tasta dogo. Mago, karibu.
0: Karibu mago.
4: Siapa
1: nih? Ibai ibai.
4: Kongko ini sih ngamu kau nama mu, nama mu ni ni. Kongko ikam macam yang mu aku panggil lekam. mandamano non gobo mut monoto nyi non ngalo le ngora ke le ku une kino go ma ja na mwa ko mamia ja ko ger ge bel gari se gabi ager pito no si gari se ge nore ago yo che bi customer e go bore bi ke mi gari turi ango to ga ge mu kam mango tur ge le ga go igale mwani ko tane atinye bi bi ko kale mwani ko gari akinde ko bi bi si Oga kakuma ke sabote mandamano lakini iye be la ngai tabji to tinenge ne supermarket nege de mat ko lolye tu ka abji to amwane ko ba won mata ko kyone to ako ka cham ko ya nyolu kisim ko tut nyolu ke nai ke le I imkima ke ba mandamano uwi ke bone tarwe ne boru ke le e jita ne doji ni ke bone ke le imaje we mandamano ne liana ke bone barwe so ra ke bel du ga bi ko ji ko I ko barwe ne o ko la milano to Gunrir dos bike mo tinye karise ko ger karise ke ne tangwan che ko ke bes ke bel ba maget ke ai bi ke ben die garit kito no sia ke lenji ko ne che o tinda I tugul ko ta ko mwana ke ona mana na kai ki ta ke won ko no ba ro ger ko go gina men ke bi chu kityo ni ki ta ke no gon ke bi chu ma tong ke ai go uno ki ga mwara bru ta ko le ane o I tuok mo soru ko go ke mwa ke che ke le ma te soru ke che ku ra I che ki tu Kina wa macha ne ko ko matungu ko kebire kura amun muy ke lo sinye ibara bruto ni kora ke bo kebire taban no sinye sokor koi koi kora amun ni kutko mata I tuwe jeman ko kata ke ko nye ne misin kutor ki taki bemperesa ni no ki le
5: The NBA playoffs are underway, and now you can trade every game on Kalshi. You can also trade on who wins each series, the conference finals, and the championship. San Antonio is currently trading at 19% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $500 if they take the title. On Kalshi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. And as odds move, you can buy in or out anytime throughout the postseason. For a limited time, download the Kalshi app and use code PASS to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kalshi. Trade on anything.
6: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
7: 1 second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
8: Shop the Sherwin-Williams Memorial Day Sale and get 30% off paints and stains May 15th through the 28th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
4: Kitum chamwa na mwamu chengarab jerezi ni Oka genga lala ke mziye nyo nega panna kohoru Nama yoke suke gogi bet chito en nage nyunni Nega ke zwampi tukul Ke loke sunke kinyo ke sere kea kiam tukul liin kea mchangu tukul Agarab kapsala choye lo sokon kutin za mchangu So kes teke mokitare ngal
0: Ngoi ngepe baratana Ie kita seta tukul kipake nge kibuwa tu Ngepe baratana pa nga upa K24 Plus Na ta upaka manu titindei yang si mengung K24 Plus uwanin baranda na ta naite taat kabesa Me tindei wasa wasa ke tukul K24 Plus kama gule ya kikisha ni leiti nye Android TV Anango Apple TV Ang laptop nengung anango tablets Anango si mengung
1: Ngoi ngelenji ni nyorchi nige kit nekikuren ne noton ko hookup legit ya entertainment ko kilenjin inyorchinigei baibai noton neititaat itinye noton ko K24+ akinai ile itinye Android noton nebo television noton neng'et iker ile keinstallen asiiker noton ko movies, documentaries anan ko cartoons ako makiyochin kii makibendi tor kotelel akomach subscription fee niton kabisa inyorchinigei kabaibait tugul en oret noton nemakiyachin kii noton ko K24+ inde simoing'ung agenge en agenge
0: ngetestai ngibagenge ngine dakikaishek taman komait kepeperta noton nebo saa tatu anan sait somok olekinyoru logoiwekab emet en kaindo akere kole Nairobi amwa kele kachut betut noton nebo aeng kambaket noton nebo pandab oret ole en kepeperta noton nebo akere imara daima stage en Nairobi ochang biik che kikang'ishe en stage lakini mamite karishek chebunu kubwane kasishek so ikere ile katestai kora en betut noton nebo aeng kotestai koimak tetutik yotok chebo pandab oret
1: akere Ruiru ak yoton Makongeni akere kora en yoton amae koimak en yoton bonwekab oret mi biik

0: Kekure difference music machine. Agutienda na tena kago tayo tuto dega shikta manjiga kago sirre. En saitangwan kasta baing na tena kara aranga besa. Good morning, Botjeble.
1: Good morning, Ujambo, Ujambo, Jambo, Jambo.
0: Salama kaga besa.
1: Yes.
0: Amune ulamba gebu nu.
1: Maya ogirole. Mane lakini nes mami.
0: Mami matatu.
1: Mami matatu kabisa.
0: So gecho agwanan ge buru bigi.
1: Agaltoro ale ale agwai agwai dog dog oni galleme wa jambigi bigi.
0: Ile bigi abka.
1: Egale egale.
0: Ini gator ge na me da ona si ona ba ba ta chicho kibu ase. Mana as gol. Gol. Hala bruta kale lule.
1: Gol gala galia ji materia.
0: Materia.
1: Give me the
0: end. Give me Biar dia kata tu gurari, as jalan, bagus tit polis yang orang yang lama ni. Nanti mama itu borji ke agit dia.
1: Alam gogi dia agit ni dah yo.
0: Alam kotor gitu agit tu kul. Kaya nama sos yes, nama sentro.
1: Agil way dia agit tu
0: sentro. Bot agit tu kul juga agit nama.
1: Ah,
0: kele oh gogai, soi goti ni.
1: Mau yang goga liar lagi ni, no tu nana goga kuam tu kul jadi.
0: Goga lelaga jangan bijua ni.
1: Aku logo bol jang, growth bijua mana?
0: Udur kita lah, jadi ni. Lalu kau tarah duit orang dengan macam, kau yang kau sorun yang gelu gaya tu apa aku ni?
1: Kalau kau lihat jinu barab ruda.
0: Kau lihat jinu ruda, kau lihat ni.
1: Lagi ni angin ti, kau mudah narab ruda ini.
0: Kau lagi ada no materia.
1: Kau lagi ada no materia. Alang kau kira kau namua.
0: Tama nak kau sorun apa?
1: Namua tak perlu kau sorun apa kau
0: ni. Mabeh tu nampak uti.
1: Oh mungkin aja lu gua agak tu jijau tu guli lene.
0: Tapi mungkin juga enggak lagi yang saya berada orang kebe ni ni.
1: Eh kalau lagi angkat asalnya biju dah nunggu tu. Kau kalau demi aja kiri gua re tenyu mati karuta. Sini macam iman deh iwe.
0: Iga iki.
1: Iga iki. Memagi atau enggak mengaku nuan miambil dia nak bawa kau.
0: Kau kiri panik apa? Kau kiri panik siapa ikhzi iman deh. Lainnya tu kulen tu kuli. Orang kiri kita kali ya tu. Manda mano news ya mat mat manda mano. Protes ni kubo mata tu.
1: Protes nego wagi legi ya,
0: kwa
1: nai kuserikali gule, maabai ba nju wa nainji kesepita mwani, koma wagi le mi manda manu negi chorse, negi ago ikere chichonga kibula gere, beno bichota kuko ibotero to, kwa se news.
0: Kaya igoi igoi?
1: Kaya igoi igoi siri watori.
0: Doring, hangab doring gora.
1: Kamu mi nego golabat goger gora, uga ago ipchuga andu kukdur goger, toko mi saai deu.
0: Eh,
1: buat dia ke sah? Izi dah leai.
0: Curi nak bukiri ngelai kata tu ngerti ni orang.
1: That's why gua gaya orang ni kiri le meti ni ini juga lienu ye. Gua gaya ini buruk itu ye. Gua ini lem nara bukan mai gua mama tak saving ni.
0: Nara bini magab, kita le lea mami magab sen goli.
1: Ah, magab sen ga.
0: Mami izi dah le na sah?
1: Eh, gua gaya ngeri gua limi limba dressing ngelai mika.
0: Nih,
1: ini bawa mes kerjus.
0: Gua rasa tu aja, kyo.
1: Ina ni mai gua bula mai gua. Kaya kau kah? Ibu ayah ni ngah jalan entah orang ni.
0: Enara beri ngalah lagi.
1: Boleh je, tanah gua beri, kau beri cuma bizuri olele.
0: Kau beri kita
1: gua lekam. Beri ni cuma tampilan awe, kau dengan nan.
0: Wen wabi.
1: Lete yo.
0: Unajua
1: nani apa?
0: Aku terkere itu.
1: Aku lete yo simu mchinga. Kau ni simu itu kau ni ngingi ni fiat pun pesangabi. Ile ngu na nilinua magi le nilinua nimesema hii kumbafu wewe ni ngapi
0: ayele rao
1: ile nilinua 15 kele toa na socks na maona hii socks ni ile happy toa happy socks
0: lakini tukiri kia lewa gongiri kitu kali yetu
1: yes
0: kuto malazima imande kama timande weka nyumbani haki itestaka asisheku
1: uko yangi demonstrate ni gima peaceful demonstration
0: ma demonstration ni ya mungu wakile hii
1: ama demonstration ako ine strike
0: ka strike diyo
1: piki nyo alwasi nyo strike ni enu kubika na sana kubika matatu yaani gogo man yaani gogo manet kerege siyoka goma mgalimu isi ya
0: wakile goma nani strike ni kubika apkari isi ya Inya mati mangu kain tu kain nopo crocs kemu aku.
1: Lekroy aku nyago wece. Abah aku ingat lagi bu negari sih ajus.
0: Lagi nopo crocs.
1: Damami.
0: Mati mangu.
1: Damagi mewana itu goto muti ngah bika mati tu. That's why aku kaki kau balasin.
0: Lagi aku boleh nyokir orang tinu.
1: Lagi ni uang pato. Eh nelayan naira biko ya um praktis negara ni ye.
0: Ya jadi.
1: Kamu jadi nato mengai wendat nama tami wendati. Ijo leba.
0: Ya, benda tu bika.
1: Ah, benda tu bika. Dah ni ni.
0: Tugul en tugul?
1: Yes.
0: Karibu sana. Tuesday.
1: Petu na watu anaba kuwe ingasi.
0: Right. Kwa awamu na tayo na watu anaba check-in. Nimite ni simu hita anako conference.
1: Yes.
0: Nge tuye jini watu. Simu hita kutoko juice kumena watu kidogo.
1: So nge baga masap conference. Agi baga lako masap na watu anaba Facebook.
0: Facebook.
1: Yes.
0: Right. Taba nena watu anama chapu watu ngeti wakubwa Mobipol. Ore njigara aran miisin. Mobipol. Kule njini bai bai njini. Skills that you njigara aran njigara aran miisin. Skills that you njigara aran miisin. Skills inspirational, motivational jokes. Anago Bible verse. Hii octave letter M, letter U anago Vim. Go 23175. Gita setai, awamu natai. Ago, gotomu kia namsi mwiti.
1: Yes.
0: Amacho wabu watu ngiti. Bati ya bilet. Betu utaba mutu kumi ibe kiko sere yetiaka besa. Nego mi chine tayari.
1: Yes.
0: Macho
1: yes.
0: To get, not an egito aunin, go to get number school fees.
1: Yes.
0: No, shopping.
1: To get number two.
0: Shopping to get number two. So, chine amache iset, amache ijel gidiyo star.
1: 441 hash to get number two number shopping ma kingabi gap shopping in yona ma kingabi kecha angeba shopping so la batu
0: nguni 30,000
1: to la batu nguni to get number two ichile star 441 hash to get number two shopping go 30,000 so kote mai shopping kotoga i to get number two nge ngolo wale kete setage moe koto imi to get number two ichenge shopping jiba 30,000
0: yes amache betu na nabamu nuko ichile iwe gune nbetu tabraini
1: yes
0: ako hii imu kakse meten shopping number 30,000 ako chitani ke chutura netai kome ten bonus nungung nabo 5,000 chitani giri ichutu manetaira giri ichutu koto giri nyoruwa na tomo
1: yes
0: kote chile kome bonus nabo 8,000 shillings so amache ibaishi nafasi nata nini ngoni ejil gidiyo star
1: 441 hash to get number 2 endu gano number 2 gema ibi kieta 11
0: gingololi mami chiyo taengi
1: nungu yes kagima gili
0: maana loya ine
1: kima ibi kieta 11 kote igwa enga ibi kiechutu cheta 11 kwa automatic shopping kia guu kichiba 30,000 so laba tuge number 2 sai star 441 hash tuge number 2 tako tilil dugano ndo mgo itiyo kutagenge kagiyate na kagiyote nguni lakini to mgo itiyo kutagenge so wama ichirchista kapsa igwa enga ibi kieta 11 kima ibi kieta chegi ite 11 after pichota ni 11 gona ambonas so chill star 441 hash to get number 2
0: ulandugul moigegir conference aksi moit conference aksi moit get your official fan page nabay mo FM you get a post niko ki mete unen yoton ewer chingol yon ulandugul conference ngani mi yoton
1: just fat
2: okay
1: bye bye
2: ibai bagi kegen liban ban ko tiebele kallu bitu gadi tanu on miger na wa matami yogo mi yogo tiebele ehe egu magi tinen albo tiebele ente ki pure koi ki tiene liban ban ko ngoi ni si tu yene da ya
0: kongoi
1: isaya
2: tamge
0: mi singon
2: yele no ko
1: magi tinen al
2: I'm not going to be able to do it. You know,
3: Congo,
1: Give to the letter that is a very good boy, you DM, and no, Fijana, the job. I'm going to let them get down with the evidence, Jamani, the acting before. Thank you, Gabsa.
3: But
1: the evidence,
3: you.
1: Moyai.
3: Kibenge kini juga ni berapa kau yang tengah kita kau yang ni. Aku beli lagi sih kami. Kalau orang yang tengah kita ini, aku buat aku pun macam buat tengah kini juga.
1: Ima.
3: So ni nak orang macam si cina ni, si cian cuci ya, tengah kau buat ane si cie. Onge bagai tengah kau.
1: Ima.
3: Onge ada ni ni gitu ke, buat dia beli kongo.
1: Kongo.
0: Kongo. Asante sana. Ago gitu setai agere MB 11 jetai agere ko ajut big law gitu
1: big law goro big 5 kimai big 5 siko na bonus big big ke bwana ngundi 5
0: konyi te ko ni big 11
1: yes
0: big jetai ni odon agere ni jidan 137 eh ganjor chige gelji ni odon mi jidan bo 330 mi jidan bo 761 ago agere ko ni jidan bo 116 Ak chita number 5 go chita number 391. So set aki nyor chike geljin en gun star 441 hash
1: to get number 2 number shopping.
0: To get this set aini yotan go di meet an aret not about conference ama che chutu yotan aki chutu gara Facebook. Mu ike gel gara biki go chute in Facebook official fan page not about MOFM me post ni kaki indi un yotan ama che imete gidiyom. Eh gai nengung agi moajile ye pichini ye timyano agere enyan Eliud Kangogo eno lupaka kendo yu aldai gale gimitan pamoja ya show asante sana eh changbi kechutu yoton chutu naginye eni yoton Amos en Groban wala ane omi kabisa Narok South good morning chairman akpoti eble nyonakti endano po chimingan melodies heartbreak Arab Johnston en Digir wale good morning gimitu kul kabisa Larry Tonui eno lupaka kulumben amin dane Zaitun Jepkorir Kala ini zaitun je gori ramin dani agere ni angora chali cholio jita apko kwenyunon kale kimi dani kabisa orite ni ma fm gatu ambi jambo ko lo isi tukul bi jambo ke tenden bi jambo ka to boiti jeronge bas po shazi chirchir kale magmi present kiblangate javan chelem chelegem ene isero Kale but now at Ngata Gate Nakuru, Amit and tuned in kabesa. Chango biki wagere in Facebook pati yable?
1: Yes.
0: Olandugul jitane se teka, kuma ebi ngut, agere kwa chut piek so mogu tomo yes. Bebo, ingo gitio, kanyi big 11?
1: Ngore bi kwa enge inji teko 11, siko nambo, na star 441 hash tuge number 2 number shopping. Tuga number shopping, amewe tuga number shopping, ingo enge imbi kwa enge chikikonye che automatic chechwa. Star 441 hash tuge number 2. After which one 11 go no me a bonus number 8,000. Star 441 hash to get number 2. Number shopping. Ni shopping ye ba 30,000. Go agile gi pick ya 11 gi go shopping ye ba 30,000. Lakini toma bi go ngu gitu. Star 441 hash to get number 2. Yes, sir. Kiri bege gege. Ah, nino jitane ba 214.
0: Kongo je jambo 214.
1: At 667.
0: Okay, gege chapter.
1: So kago na my bonus tago maybe Kenya urchinga shopping ago mi chebo kago na bonus nebo 8,000
0: enji danigiri jitu ko yes. Danigiri jitu na tago mi bonus nebo ili bushek mood so na ilo kote tiem aga marambili akpo baraka ki chilin ko mi bonus ni yota chigu tienge kato 1,500 anago ili bushek sisi so nguni ngu kakiti aja ilistit nguni proper
1: kwa gilo kotoge chitu ne ta ago meigu successful committed bonus chebo 5,000 koto giri nyone soko kwa meigu successful lago mi bonus chegu chebo 8,000 so laba tuge number 2 tukutima kini gap shopping anango bonus ilaba tuge number 2 star 441 hash to get number 2
0: agere nyona sante sana hey chitani kwa chitani nyona bo 148 Aira kwa nyorjige bona azali bushek mood kai tu neta lakini moto kwa buch meje chambo 541 agere kwa nyoragine e bonus ne bali bushek sisit ki go chut kila je chon ingeno lagi setito so ago tinye enu lo ni mi chel ke dio star 441 hash ko je chambo 812 agere kwa nyoragine shopping ne 30,000
1: chita ne 145 kwa nyorjige 8,000 bonus
0: 871 ko tinye agine eni oto ne 30,000 jibo shopping so Olanginyo ruti ndaye nolibo studio.
1: Yes.
0: Waitengeye kitiyo pole pole hake chil star.
1: 441 hash to get number 2.
0: To get number gapi?
1: Number 2 number shopping.
4: Emo FM. Ninyo tugul.

0: Aganenda sami rapto.
1: Ngwiti nyoma.
0: Atende yoma kapsa je samusenga bza. Ana mamokwe kule. Atakani yemokwe kule. Awitaget kityo.
1: Agatane gaga sesotro.
0: Sotro. Not.
1: Neigase?
0: Mhm.
1: Agori ngirja?
0: Eh.
1: Eh?
0: Isai taget kule.
1: Ena gori ngirja. Si Iyone araga.
0: Ngoroni.
1: Namni.
0: Ngoroni.
1: Namna tagna ki gure kolka.
0: Mhm.
1: Lugu yagenga sigir ngibitare program ile jina kinam jina no.
0: Nam yag sag de nkyo ay bunga.
1: Eh matinyangal matinye issues again. Mhm. Ko ya mun nyu lagine ko sha angetin.
0: Ko nya lugu na mata nungu ne juta nyum e resaf. Ngabu.
1: Aje kimi Nairobi.
0: Ha kimi Nairobi.
1: Nairobi. Kya gwa ga over Sunday. Nan ga gamir zene resaf agne.
0: Lain rau tu resap komite tunggu ikut sama singap. Saya dua sulawu ni bukong.
1: Kero.
0: Jiwang guna dispensaris kan jibik apa sah.
1: Lain demi ulah baga aku moji aksesan. Ya kerja nak kira call dekapi. Ia ye tarik dekapi sah. Tarik reduce nama aku batake.
0: Ia
1: le tunggu ikut tarik aku batake.
0: Guna kuah apa sih ane? Kuah apa sih? Eucalyptus.
1: Cipersia.
0: Cipersia. Nak kur nangu.
1: Ide itu kan?
0: Nak kurang juga sah.
1: Ibu aisyah itu kan?
0: Alan, asas saya ingso mi eucalyptus.
1: Bukan kini kan?
0: Mi oil itu, mi teh ini gigi kecil, eucalyptus oil.
1: Oh.
0: Asas saya.
1: Itu anak gigi?
0: Ya, magi. Kibu bukan kini kan gitu? Ija musa ni biar golap. Aku jengin pergi ti na jingi skap sah.
1: Nangkut apa le?
0: Itu ada na jingi skap sah. Aku tuh kiki. Aku indah tropi ini kau gitu, magi deh caca. Tap tap. Sibu sengjo,
1: kau yang terbor dah.
0: Ilu pun niu eh, iu cuci engguna kau pun tak kaya teh, i mangunnya serunek, i cuci kau pun tak kaya, i mangunnya serunek.
1: Kau mangunnya serunek.
0: Ii, ha, ingat kau steam is no, ya tak kaya tak besa, agi kerjanya kamu cuci bi kah besa.
1: Jem kiri jahat sah biar antara.
0: Ilu pun niu eh, ilu pun niu eh, ilu pun niu.
1: Kau tarik deh.
0: Aja mungkin pilih kan?
1: Kita ni rendang. Si jam pilih atau gini? Angin di mana tu salam ayah?
0: Kita mungkin la pilih kau.
1: Hm?
0: Kita mungkin la pilih kau gini. Mami kami tu agi mami cuma anda pilih. Kami pindah kau last mata si pilih kau.
1: Kau lain ni kau.
0: Ah mami na last mata
1: pilih. Kau Indian sih kau geng ke? Safety.
0: Eh safety. Dami gini kali yang gule. Kiseri. Gimeso kwa magiseri.
1: Inda bilibili.
0: Ee agon ta marako ek cha guro mi ngap sai gemi marako ne kisi ngiam gap sai.
1: Ko nge meme.
0: Ee. Bo se me.
1: Otherwise
0: kabunu na guru.
1: Aja ka. Aga skele kalala matang na guru.
0: Kalala matang na guru iwe.
1: Kebun el red garo.
0: Ee el red ah toliana el red. Kabunu el red pan foresty. Anyo cucu mataru timbar watu jauh tukul mami ke?
1: Kuteri lola.
0: Kau mau kami jam aku orang kat seling gitu. Kau nyaman anyo bat susu kan goreng tali.
1: Anan migi netes.
0: Migi netes setai so. Kau gay tu mau sama tali migi netes setai so. Ro nakuru yote salga tukul mami ke? Awi nakuru tahun mami.
1: Aku salga kasis tahun.
0: Kasis kau dekul. Saya sejak anyo kau bintu nengat lagi. Kuna kuru in ita kini ke karibu nini na wano thrifti ya gule. Kugisir bypass na gule.
1: Bypass
0: nga? Gezire in ya gule ya gubunu para gule. Mwami yi gibu nangonyi gule. Hena ya gibu ni para gisiko. Flyover halin. Hena ya flyover ina wano kuru iskule.
1: Nao ni tao nangonyi?
0: Ii.
1: Kwa mungung tao ni?
0: Ii. Kwa mungung tao ni nyone narubi kapsa.
1: Aha.
0: Kumami flyover ina gule. Buna garisha kada ngonyi gule. Kaya na isi wato.
1: Oh, kan? Kan itu tahu ni kapsa.
0: Iya.
1: Kau ini is kapsa ni. Kau si ini tahu dual kau kenyal apa tu kapsa tahu ni.
0: Iya.
1: Anak ini itu.
0: Iya. Ya, kau ini dual kapsa.
1: Iya.
0: Iya. Kau si itu tahu nak kuru.
1: So kau menjadi kami priang.
0: Iya. Ya. Kamu kau menjadi. Ya, dia kata tahu ni kasih kas. Ya, tapi ya jambu tu nona askari kalau kau ni.
1: Kan?
0: Ya,
1: kan?
0: Kan? Mio telis lagi mio kami kini tu beri tahu kau ni.
1: Iya.
0: Ya, tapi kasih kata tahu ni kau berangetas.
1: Kau ini kau ikhbar eh?
0: Iya. Agak tahu ni kapsa.
1: Jika kebel, rabi kau ngemor ya teman kebel, tayari tiwe. Atau kau solven stakeholder saraga agsirgali, aga ngemor eh.
0: Agi buat kapsa kau lal kapsa pergiat kau lalan. Awi, ya ingin ni apa nutrif tiwa kau le? Ya ingbi amis. Ingin
1: breeze.
0: Ii breeze.
1: Breeze ya kau
0: le. Ya tu kau le. Hey. kamwecheche otakas.
1: Ani kapi polis?
0: Ii, katike nama akot kijanae, kenyuru kijanae, kinamon, sumbuti kilejin. Agebwa kabisa, kutililit kabisa, kabisa, kabisa, kabisa. Kabisa, agwe, agwe, agwe, agwe.
1: Angarai gomune?
0: Yo, otakas. Ii, gilgil. Kena gilgil.
1: Gero ile ki, kunegit koko afektan pio lemi vigo.
0: In fact, kamu gomi akot nini. Ingen in, ilene. Ya kikope, kamu gomi kikope.
1: Kaflat kikope ira?
0: Katulianat kikope.
1: Kamu gomi tugeshe kongo?
0: Iganyo gomi tune ngale ko gilgil.
1: Uh-huh.
0: Ma kamu gomi mafrugan.
1: So, gilgil tulwe ba?
0: Gilgil gitu kule, gilgil town kule. Mami KWS la na jumii kule. Gilgil yo gitu kule. Ajajajaji kaya gasi tigili wa. Katu kuri aja gagot police agi jana.
1: Kabele tayari ni jana kanane.
0: Ee, engilgil. Agotuli angabisa agotuli angabisa. Dalamia ine tugul mami. I togo su kabisa. Kumi tegi uwezi rukitu dalamia gitu. Flava ina kule. Kumi tegi na ugiji jitu.
1: Naivasha, mana Naivasha town? Ee. Na nama gari Naivasha town ng batai.
0: Ee, kijiji itna miu gule.
1: Oh, nami ite tapa niu.
0: Flower ngi gule.
1: Ana ngi opposite prison.
0: Oh, ee.
1: Eziru prison.
0: Eziru gjo flower ino gjo.
1: Ee, ana yot.
0: Mi flower na tais, na balori ni gule.
1: Ee, mete na tais na flower.
0: Ah, sumi ni boy. Ee, ah, kaite melasi ato kami ko yekas kalasa mai gule tapa rasuli ng gule. Kate melato yata kas kapsa. Kami ko yekawi gibi. Kamu geregu, ceregu, kulian, gay, orang tak kengi, ibuendi kapsa kuli, itai taman kapsa kuli, situ kosuas. Aku la langsung kasih kapsa kui, kui, kui. Lain gimi kinungi, ko kamu mi kasih nata, mamu mi, kinungi, tulianat kapsa.
1: Angin ko geregu in lemur tahun ya?
0: Lemur, kami kecik, fijar aja kan, lengko lagi dogu dogu lagi ni, kamu tulianat lemur, kamu maro kene, nih lain iere kapsa kami fijar aja kat tepi kuli, kami itu.
1: Agamemi.
0: Hey, ayat was kau game ni, we. Kau yata iya minga legas. Kau gesi rukang game gitu kau le.
1: Hei,
0: bangkang kau yakin, kau kira lalu iya kau pari ni kau mew. Amai tu kau game. Ile nuti ruis.
1: Eh, barang yun.
0: Barang kiat yun.
1: Bypass.
0: Eh. Kau kira kau gesi rukap sa in. Ile gitaru. Kau juga kapsa kapsa. Kau juga kapsa kapsa nuti ruyu. Yata iya kala legas itu. Kau kira rukai cium iya rete kau iya iwer sayi we. Yata iya legas itu. Aku ini ni masih. Kau ni flyover masih kerja.
1: Mami kasi.
0: Gua okey dogo tu.
1: Negit kamu tiap orang itu li. Negit kamu tiap orang itu orang raga kau tulian. Lain amut kau koya.
0: Kau ni ni?
1: Koya kau sah amut. Koya amut kapisa. Nih kau kamande ni sata sahin
0: eh.
1: Amande aku ya jauh kau ego koyu. Mungkin fikiran aja gua ngusir begin.
0: Gua jorsi tas.
1: Gua jorsi. Gua matu kemana mana. Ini club you? Aku mau gebendi. Kaya aja gua kata gus. Sejak kor police station central ya. Aku api man oposi. Aku oposi side. Mungkin mikari. Aku bana maga ingat sini tas para.
0: Kaya club?
1: Eh kaya. Gua mikir jana itu kaya ini. Aku aman kan aku tu. Gua matu dan gin. Mungkin kena kaya macam kau kau kerupun. Korupun kawan cintu kul kabis aku tulian. Kawan cintu kul kabis aku lagi na berita agan bapak polis. Tapi meri tanah gay mande ale jaja. Kanya bunyungwang yau oposi tanah. Kule jaja kau kawan rob tajaja kau pemami.
0: Ii.
1: Anyway, tukul. Kau missing ya? Naku update agan kena tu. Singgi mita orang. Macam mana itu kini kan? Engkau ilan or lemingale?
0: Lain mami mata tu orang tanya.
1: Kaya jaga cukup yang affected.
0: Mami mata tu orang itu.
1: Batin kiri le Arab to.
0: Kalori sih gitu.
1: Kalori sih kita angsa.
0: Kalori sih gitu. Ag private akenga keng.
1: Akenga.
0: Lori sih gitu. Ag private akenga keng.
1: Lori sih kamu jibe tu kiperi sih bo. So lazat mau itu aja orang.
0: Private kuga akenga keng. Yani kau nyonya bintawati lagi. Mami nih subuh ni. Am mami nih subi.
1: Yang orang lihat ada sekarang buka kita style. DJ mama.
0: Agan anda saya Arab to.
2: Engoji na tisko mami gine kiamu. Naka tukor kwa rangi kwa leti ebesi ete anagatebe beseni yangu ndiine. Alagite ndi tani elendinga. Kwa itarega lish. Abo kwagi ga meta ko nyoko le megero la la ko nyak to mamwi o ga bi ap tenge kyo
3: o ga meta lo ge di
2: ko ta cha bi turungi ko nga ta une ti ma en ma chani la gi sungu ga ni sa gi bar gi go ru chani ingel ma ma chani cha nge tu bi ma ma ji je tu bi na ma ma jo ri na deni
3: ti je me gi li ge
2: o ga si ngun gi jo gi la ge ni go mi la kwe nge yor lo ko ma nge ngele nge ta no go je ta no ga mu ni ti sia je go en tu ma ma mi ta ba u ti ne ge le le je ta ni ko nge te ti ne ni
4: o nge te ti ge ti o mi te na Chairman Bobby Ketuin at Port Chabile. Nairobi City Marathon kuma labatet kitio. Ni iko labatet netinye lele stand ni mami negionien. Kiruwaen labatane para baretab expressway. Ni toko edition bamut. Olete taat kia en jumapili tarigi tisab arawe tablo en kenyini. En tau ni tab Nairobi en parabare tab expressway. Agi wangunen Uhuru Park. Ni kwa labater ni tutos ruwaik chechin. Kiruwae labato sheke ter tergu half marathon. Nibo kilomita ishe kite magenge. 10 kilometers ak 42 kilometers. Agi na ile miten fun run nibo kilomita ishe ngmut. Tos iya genge en ruwaik chechop tinge labatani. Ruteche ni website nanyuane. En www.nairobicitymarathon.com Asimuch isirge Ni kolabatet nega obelindet en kilomita ishek artamagoeng Kigo chirabi ishek keite milioni ishek somok kenujmut en murenik akwanyi Koma nutiet neba labatani kogegergele kogirip itondap emet Yani going go

0: gojam ko libanisha
1: e libanisha gapsa e so ayra libanisha liban gapsa sha ngot ko to mai libanisha agi muji libane registan ke nguna tar sarubit gapsa liban gapsa nguna ngot ko to mai libanso poisha gapsa sha sha gapsa ko poisha ko mie amaja tangasa ni to gapsa ngot ko to mai e registan sha men ko berberin jitene din insurance kulejin mabaisha sha lakini ngolia na kama tika ngana lera ni rapto tus ka koit kasarta ki ki we ki in ngale ka health ko nyo national government no nguya mesi ya na gim ne magarara ne counties e sipitali sha ka counties tukun ku struggle ndos
0: iman one thing na kwaro struggle ndos counties tukul mami county na support
1: sipitali sha tukul unless kitjo jagi bonga na gis ko mnye
0: ngosap kidogo konyo kame ngage
1: Kwenye kwa sababu kaunti isi tutikin cha baishi sibitali cha kumye kapsa kaunti isi tutikin kabisa cha baishi sibitali cha
0: laini mwame cha ange berberin sibitali cha kipa western baishi kumye baishi kumye akunde nyurubi kipa kwa lenji njami boda chemi chakari po viga ulin chumba terikangne kuhunge kapsa kule sibitali cha po viga kaunti kubaishi kumye kakamega kaunti kubu na utkirchi kuloto
1: What is the challenge in counties that you
0: have
1: challenging?
0: Magatu go national government. Mitun after how many years? Almost key devolution ki jute 2013.
1: Is it time ki scrub and devolution?
0: 2023 ko gonya ta how many years? 10 years.
1: Yoru jaja to ki 15 years ay. Ki bendi ngona agame 20 years.
0: Ka goit kasarta nguno magat ki te ngonya agero gele katiba ige ni ginya hi katiba sinyini. Tus to gitin maguti ke choto ki jo kitege.
1: Tus ki gitcha khud ko rab devolution ni maguti ki baraya
0: 15 years down the line
1: in terms of health
0: in terms of health 15 years down the line amwe mamite uniformity magarge sibitali tam nande agnabo wasingishu niba county
1: magarge sibitali tam
0: ago tulgo wa kenya
1: agnabo girinyaga
0: magarge niba nakuru agirinyaga
1: magarge niba muranga agnabo bomet
0: magarge niba kericho agbometa go neighbors
1: Is it time ge review the constitution age kiwe go sangalega hospital go bank national government
0: mat gero gele in fact those seven purpose nigi intended kabisa ke involving
1: health
0: kunyo counties ki gerit spirit neba devolution kunyo health counties kogine those kiti ngale choto chimagat ketebe
1: kungot kumaiti nene gai Apo time geste give go health ko national government
0: lakini kiganget president ko mwa kole amagat kiwe ko national government konget council of governors kola namgan gapsa kole no
1: inyoru daktari se ke beto ko ndo bomet ko payment jwa ko tofauti inyoru daktari se ke memoranga payment jwa ko tofauti
0: karge nguno ECD ECD ti jana manandi agna bo singisho me kompyani
1: chal sarap kari
2: Gongoi samitang mamaya wa mune boishe ja
0: kijamege
2: kale nageri we uniformity kitina ba counties amu giwe health nguna guya wa mwa boishe chu nimba fika piki wa kevalda ja mba yi masan ba fika gonya ege fika yiga se wolengo rnes vitali shek iwe nguna gune pche masa yiga se wolengi bendi nyanza gibu na ngot kiri yik turons igere le ter kaya gi kana kaya kinden minister naba health ne kita gira ne ku kuolota muin but ku ba sheng sa county sala kuma ba sheng nande nege igiri le mogen bijunda jungi werta ko national government ku go mais among ku bonga nege county sala ge ku dalia county ne nyane mabangala ko gire ngale jeb sha ne chuta ju ko ju paishe sha ba ishe ju ane kwa mi bo ju ko ba in ju ko gile liti hospitali ta ko ne kiatebe kwa muda na goi ami health center na bogoyo ko ole bashi ita sha bo ishe ju sibitali ita ka tukul ga nyor customer ke jangu nyor rabini ke jangu suppose rabini ya ta ko we kwa development ng sibitali na ta akwale gerie kwa kwenyewe kwa oda gerie kwa kwenyewe despite kitu magimi ta democracy kwa gerie order direct even the subcounty so kwa ya ingulin ta subcounty wage batru e moye chango ninda gimata sibitali ta ka tukul ko independent kwa itu kwa gusu kwa rabini kwa kinyoru kora arasha boy chiju amunge ngona ku county referral na banandi tia bige nya yege ota tia rabini kige tule shabi kingenya ta kwa kali yaso ko sangerie Mien ma conseil kalia so ko sangir yek. Kalia so mami development. Awara bi ni jata kete le ko hospital inata. So mi usen de mali flani. Ami jawe ken e gongo minister na help not me te kala gi gune angeli na gune ngon gi nam ji root ko e. Ki semba nat ka si ko mi root ko e po si jo mo I work ne ba help. In fact ko ko improve na gidogo. Gi hospital chekala ko mi gerie ngabi ongot ko di nyuru gerie. Lakini at kenyo mi root po le sana. Lagi lagi tunggu pun kita untuk pernah jigi giving bintanin lagi ni magena lagi ni kita kianu, so kerana nama minister health muna ni bintan em na, dia anggota tiga TV juga, komunista laku ane bunuh tindre ni, agar ane komunista yang kena kerana, so kami jangan mana le, sekta anjun debat mana anjun agak tu tak kiri wek tu national government boleh sejuk, ingirin mana, ku agar gaja anjun ni boleh sejuk, mami kita orang kau undi. Agere exam booking gibi gibi kisho kwa inaande ke mje kita AI ne mwishima kaba na iwe kuna kwa kwa takitari ya ina kitipitema kwa yung bigi bigi ishe lakini bigi bigi ishe jata saye kwa ishe ote takitari ya kwa private business ya chua kwa kwa kana bigi bigi ishe kwa hundi kwa ate private nini kata mene minister na ba in na kikacha kwa otan kiswe kwa kwa isi bigi bigi ishe jata isi min kila ngate tuga kaya tu bigi bigi ishe kwa ate jibi mengare ishe kwa nagara nangot kia disposal na gigo jibi kaya tu na lak Amu kau bukan lebih kuat atau business je, cuma kita pergi ke kiri kiri grup kiri lengan, ayah kau ingat apa ya? Sebab kita kau improvement tu, kasih kau nyuruh cik kau ke fitan kau pakul lagi ni tu. Sebab kita ni kau ni kiri tek kau cuma engkau ni, engkau kau lengan mai ke kapan lah? Kita ni kau ni kiri tek kau bukan aja white telefon. Kita ni ni kau ni kiri lengan maluk tanya bukan? Ni kiri tek kau complete mikir kita. Lagi ni kita kata mana minister ni bakal kerja ni kau putih non, kau kau board anak director sih terus aja kau light tu kau on kau light. Kata mana? So, guess kerapan kau yang national government boleh yang guna gitu ya kan national government macam tu government ni kalau ini kau ni boleh. Kita kata orang giri tu si kucah ikut juga cukup lekar dia giri kini national government. Kiri tu si kau kau kiri jadi national government. Kiri tu si coba jaga kiri kini national government. So agresif depan pun agresif kau yang nanti. Waste of resources. Kau bukan sektor guess kerapan sektor mana tu kau kau. Polisi juga boleh. Kita ni informative beauty speaker sama lagi. Kau biar bayar amgen. Kumnya ni boleh yang dulu atau boleh sih juga. Key principle ni bagaimana sabit ke ini kita boleh sih jaya. Jn kuangkoti Dr Sambu. Kumnya ni mi Nairobi Hospital ni arambe neomutai kani setak kuah boyun ke jangan ni jawa sakit ya ke alji sakit ya semua la ramge. Soal ini biki waktu kalau kita ada kerja boyun sebagai arambe kau biki buat sakit ya mesti meramge nya kau biki kini ni ada. Kiek director nyonya bagi di dia kini sih kita angki focus maget cikiring guna gelar ini cah invitanin ko director ko director ramai ko ini ni ko jaga maget sih jatuh jatuh tu guna gitu dia tu gelar ini cah ko ini leh tu ko ambasador itu ko jaga jangan game tapa Pakistan guna gelar ini game tapa Pakistan cah ko obi ko sampai tujuh jenis ambasador itu ko mimpi game tapa Pakistan ko tu gua lagi boleh sih ko tu gua lagi kiering kau ni ko tu gua kau maju masak tak sih juta juta lagi mesia ko boleh sih mesia Cita nama aku lembab ayah sesiaga tentang aleki. Kamu jadi tinggi dogo ngeliat nene mana mana nunggu tetan neparisi. Manor borai nabi itu tabamut. Mana mana neparisi posisi juga mana mana. Aku tinggi tulis aja. Aku nunggu mau ibu curono kyu. Mi lakwa mi cina mi patah ngalecu. Mi amu sekta nabe mata tu nara bukundo jinuga posisi. Purie tu kurun negit garisnya mata tu nara bukundoi. Ma purie tak ni buat duit. So boleh boyonin, kalau boleh boyonin, orang mandaman, orang tu terlebih arah kau yang aliban wap pesan wap karisha kamu je cige kuri mengarit ing Nairobi, awak tu terlebih dos karisha kerawat kau yang aliban wap pesan tu, amune, ko amu ingat kule, amu je kau mission, bersih tak tu kau termagap kau serigali ni William, isap buku aje ingat, macam mana macam kau kau mission kau termagap serigali, minggal dia kau mahu meto ing boleh sih tu, kau mahu meto ngoliyo, naga leh, terus ni cita million semua Negeri lekap, kalau presiden sekarang kita million mood, kalau debut nanyi, kalau naji jauh, so mungkin kita setan yang gege lekap kau gituin ke William, ekor gitu kita kalau ke paralysis business, sekarang suka kau pasal kali ni William, asal kita kandang ina teh, mana kandang ina negeri bang bagul gituin ke money, kau ibu hati, so kamu jangan mahu pikir kalau lebih jauh sama kita ni uang menyuruh, anak jauh sama sewering uang, nato William sama Arab ruta. Ona wale mwa ilewa ni tuku kita sambur nge mwane kenya mi buri ya taga ngani kwa makiga kanda inako nge taga kena muru nge mwane kutuko kiri pika laku ya mjo tebe ke ule amune kiko na mara mwa kiri mwa masugo aa nyanyo kipaki kisisio nyanyo uru kisisio nyita rabruta kele ruta masugo tati chini jita kwa lenji kutia te matanda nete ya gile nguwa rabruta ka yaani onga tu kaya kita setai gay. Piki aku beri nyonya, nabe beri nyonya, bagai lenji. Mau ingat keat kutit, ingalek bagi gecek gire gile. Gitu cilen aku zaman ngamutai. Dari sahaja berutara aku nyusir kali tak boleh aku gira ngamutai. Kalau ngasam semuria, melengi berberen boleh sih kalau ngasam semuria aku bawa nabe. Dah umma oleh yang gaya itu komanda saya. Mesti gaya itu lagi mirta itu ni borong. Iuk tu ini borong. Gua no ikir kau tangguh hati me. Semua gaya komanda mana ina negara belas kali. Isha keman komanda mana jepang mana? Mana garis isha kat bicara belu isha kita terlalu isha keman kapesa kapesa kapesa. Nanti kita jepang get kaya kita belu tu uki. So man boleh sih tu. Aku mesti gaya tu bihuri yang jadi. Tapi nengam man gaya aku jekle siasa siasa kau gaya ngalau tak iwang gitu gaya le kaki cermin gaya ingat siasa. Tuh kita mai wang nyor wang gugur tu kita mana mana. Awir, how special? Nanti ya tuluet, selalai special. Kita ni tulu tu kita kecewin, elgon, puriannya, napa kau kita puriet? So, biki aku ongeri tulu tu kita kecewa geri, kaya genggalal jika gelit. Kalau aku mikir tu kita kecewa kejen tu jika kau ikut aku itu, kau jutaan juga kau kerja kita kita lain juta juta. Agar ngajar ni, papa kau jadi mau angge tanggo aja geri return kai, mau angge tanggo ongeri kaya biki ongge betam, misalnya kita sulta elgon ni. Otherwise, lapke metaga nene ga mukten nene ga ngsen kota riburia nyana boga lenjin agara buria ta pole nyi boje jungi beru ro ara kerin tulondo ga pu nande
3: anti mache ina missing competition ne gonin gelchi no tepsi na go to tutet ne nyoru walu ti je bate bu tuguk tugul che makini gay
4: Titles inapiganiwa, michuano inabobea. Ni kipindi cha lala salama pale magwiji hujitokeza na champions kupatikana. Kuanzia Saudi Pro League, Bundesliga hadi La Liga. Lipia subscription yako leo usikie pressure, passion na kila game. Kila pass, kila goal, kila dakika ni muhimu. Usikose. Lipia subscription yako leo ujiseti ndani ya game. Lipia subscription kutumia *858# hash kwa self-service ama upigie customer care kwa 0719077077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download Star Times on app, enjoy shows uzipendazo popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidijitali. Sebastian
5: Allaire. One cool yo. Ogaskin kama kalei orije kiten yengel rating new ko elibu mutai che negit koro. Or jodoh tu boleh kita jei, kubal aku coba cek juga mew. Mau mew korin tegi tiljin cita mulaing baga awalin. Korin, ega mood ngek tiljil aku semua kau ega kata. Mau ega kamu aja, kijiji anak magijiji. Mato til korin, enggolim baga. Kau kiruak, kau lagi tu itu, barat enggolim baga awalin kau tuio. Sekepat, engkau kebapan lagi penting kau ni ni. Cek korin, kau beng kau mau mew lagi kau lagi. Amam aja setu nol emamu aja.
6: Edwin Arab Tanui kobata Eric Rono.
1: Alright, sawa kiti seta bolpole yuta kwa Imo FM ready nguna tini doing prieta kwa leji DJ Mawaya.
0: Aga nende sami rapto.
1: Ya guna tukutuma kwa wakati kete seta kia na mjuru nuki ngoli bako conference ta agiri churu nuka pisa jota chika na mjigei agiri bingu tulredi kako ba Nduget number 2
0: Nduget yes. Nauti nika ba shopping
1: kako ba bi kako ba bi mutu tukul agilipo tiptem ama chika erwa inguni agui Nduget number 3
0: Duget number sumo.
1: Gaba duget number 3, duget number 3 ko tinya ne. Duget number 3 ko tinya boda boda na bo silingi shek elu boga lagen ga gata rapto.
0: E elu bota gen ga gonam. Maya.
1: Lagi ni eng duga ni me.
0: Akwa ila le to bigi bigi.
1: Eng duga ni ko ka kemua gele. Tiam pirbei ko sa taeng ang datu ko edi ko jus ku men ngi ato tuwa.
0: Ile jini ne tai. Ile jini boy ko jus ku men.
1: Ame ang ko zitle ga shek sumo. Mitei 150,000 engi tagenge nega misen engi atatuai ili boboka lagenga agonam engi tanaga chemko sata aeng ago misen engi atatuai imisen de ano rabona siki goitoyo rabona siki goitoyo ki goitabo na chaba ili bukongetege ili busomok ago ili butamanamu ili busomok
0: ago ili butamanamu
1: kakili jingi jo chemko sata ata
0: kasi somok
1: aeng anango somok
0: aeng anango somok
1: ngoti misen engi atatukul
0: ah
1: Elu bapa lagi yang agam cemite meset dengan kau ni.
0: Gera waktu gele meset tap.
1: Duget kau nampak tiri. Isumna tutik agte tutik agam muisho. Sawa. Isumna tutik agne nye.
0: Anga tutik.
1: Agam muisho. Ame gitu sih ngeliat tak yang geng duga ni. Ngko tinggal ni lagi kau ni kaya kat kau nana kau nama gitu tap kena mugi ni. Meri ku. Okay, ngem garawan tu kul.
0: Gotko goina megarawan.
1: Megarawan tugu.
0: Merigo.
1: Mete metiam. Ngaliata ke ngotingi ni lewendi smeta rago mwisho. Agai mete.
0: Gagai tebi.
1: Mengam siling sosambo. Mengam siling to maksisit.
0: Ale magatiata won nusu.
1: Duget ko number 3. Kale nenye. Kale tiam kitcho birbe go setaying. Andato ko wendi gotko jilil sa jota tuai. 150,000 irajita netayo 0721 557
0: kongo missing Emmanuel
1: silinga lebo somoka direct
0: yani gali kitcho
1: irajita ni agano 0711 673
0: masigeter
1: orone agano 0723 360
0: Evelyn
1: very good lebo somoka rano kasul beti tabika bonazo ingena mune machine tsegende ku 150 ku college ne missing ko satayeng sigena geli inye ne magat ke gonin 150,000 magoy bangan machine ku go rabise keteja kongen ko le missing ni
0: inye kitu sta 441*#. Duget ko namba somok agiro jeb ko nan goy rochi kalia anga aramar okay hirago mnye geli
1: mede duga namba 3 mede duga namba 3 ngebe duga namba ngebe duga namba 6 agere duge namba 3 ga garje ji ga bisa
0: agere duge namba somoke
1: e ga garje ji ga gar bonus mago iziwe ga gar bonus mabia angashi ko gararaka ko laka ko
0: ngashi ko gar bonus
1: ngepa ko duge namba 6 *441*#.
0: Duge ko namalo
1: ngetu na trapisha ko 150,000 kagile ko tiam ko sa tying ndati wendi ko timi se ngiata tuai
0: ah
1: kiga tenen 150,000
0: ah
1: imagine saige ko 150,000
0: Sai 150 agiswa nani

0: Ni côté tout état teb sinai en emo FM.
1: Kinetige ortinweg cheimuch kogonin rabishek asikonyumnyumit sobet.
2: Alright, sabi kabisa kitesetai pole pole. Kogakonin siri ang betutab amut. Yeah? Kogakonin siri ang betutab amut. Kongo ing choronok yu kocheru rabishek. Mite application nikikure Sendwave. Application nikikure Sendwave yu ko ngotko mila kwe ngunge matunwek apsa. Ngotko mila kwe ngunge matunwek apsa. Akimecho kwe ku rabishek nama kitile kia katukol. Ileji kitcho koi download an application ba Sendwave. Akimecho ibaishye kubaishye kukure Sendwave wallet. Nita niko application natong gitinye ako mila kwe ngunge meta abrasha. Kondro hong kitcho akaw nungu. Nama kia jin kia katukol iwe mpesa kitcho aki withdrawen ijuru rabishek gu. Ngot kumi la kwe ngung e matunwe kapsa ngo sumani ako inye ne yakini rabishe. Iwe ndi kicho send wave aki yaki ipko witro eni ngodi niko dola. So ngo yako la kwe ngung rabishe kwa dola nga Amerika. Nye witro eni ko silingi. Lakini ule mi ngaleka ule mi anyinye tukuliwe. Kwa ngalia na ameja mwongu. Ngia taka onzai. Download an application of a send wave. Iya taka onungungi agi depositen ili buta kenge pako lai ngakitisaini 1290 inga kao ni nato akonde mimeji yokte kunde un 645 orit instant iberbere ijuru rabisha kukutukul kubata chaka kinde un agi amdai masal jate ijuru rabisha kuk chaka kinde un ak chaka kende agiam dai memo elega netin lakini ara maga netin magai jeng siling miasi tapoje le no poje 645 ijeru na bise gugi I withdraw ni direct kwa mpesa tinyo option aga kisir gele withdraw ni kwa mpesa kikure send wave register pole pole magati tinya ID nungung siskana na ID nungung iya taga nungung imwa ile gigisije na uya ndaya ata tukuli register naga nungung ipko tunen yega kutoro naga nungunget deposited ni baba soma ngoji ele but pagala yang aktif tamak sokol yani 1290 I deposited ni kichoko chechori kotesun $5 $5 ko karga gatao 645 shilling withdraw ndugu ku e withdraw ndugu ku magene maga ko nyate liat ka maga yal te liat na to ko application ba send wave Nego mana ini banyak gas iseng nyuwe, aku mitu kuki kararanin. Emosi namci gay, ingat ya, ya?
3: Di macam ini missing, apa tisyad negonin kelchi no? Tapi nai kota tujuh nenyoru walau tiga coba tebu cukup cukul, cuma kini gay.
4: Kula pamoja, kucheka pamoja, na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
5: Kupata pamoja kama skiza tune yako, dial star 811 star 620 hash.

0: 24 plus application na tana gara run download tana nguni hasa kopi tipa baji tatu tuk tukul je mite nyata mite movies mite series mite television je sirai pokol alibu takan gaja mite hori tiata so tipa ulu mungu tukul kier gitu kier na tana ima kini gai hasa kopi iwe engore na terbaki 24 plus download tana nguni en Google Play Store anago App Store age mwaya tukul gele hook up lechit mergi ajin kia gatukul baboj kabesa
1: baboj kabesa
0: Kagata Mona Legend engkau berita nanti nampak staff foto an star six ash kagilah mi bika tahu big mu cekik aja jitu kur 25,000 mi cita kengen negak kuah mi cita kengen negak kuah negak gatiam kubir big gua sakti ay kajur bonus engkau kengen lagi nih manjur kengkau ke agak agi itu si 25,000 barang 30,000 jauh
1: iya
0: kit nampak aman utak aman je isub kabis agi rib kaya kunga tutik main kusir tengah isek somo
2: ngatutik
0: Star 441 star 6 ash aku jorwana kan jor jige 25,000 amaja aku ni insurance samungu mato kan jor jage arnya kikure Silas Kibruto samungu mato kan jor jage amugi aku rabisek tukul go cemi barak 100,000 ping mu cegi kwa jinji tukul elipu tip tamamu lene kakuma gelei Pirbei kwa saktaeng, yagai pirbei kwa saktaeng, mengo zitenga seksomo magme jake na ngutko genyoru ana magenyoru, raju guzai lase niwe. Ka pirbei netaki kwa 5,000 bonus, no 3,000 bonus, gaga 3,000. Aya, ko pir ne baeng ku manyorgi, agi kwa 25,000. Sailas, iya ndesa ndabarak sauti ka besa, iya ndabarak sauti ka besa mu, agere ko nyum ko yegi jene nate niwe ndiga ak. Rabishek tukul jatuh jemit ya barak Star 441 Star 4 Ash
2: Duget
0: No 6
2: Kod number lo
0: Duget kod number lo Star 441 Star 6 Ash Kakak mau gila iwe Pirbei gitu kau saktain
2: Kau nyil oyen gitu
0: Ngondi nyuruh bonus kau sawa
2: Agere jita dengan jem rilis netai Kunam jika 3,000
0: Sakti ne baeng ke kunen 25,000. Mere ma mijaga ne gako tiem kubir go sak taeng arab to. Pike chang kwa geng ga geng ke. Kagile pirbi go sak taeng. Magma jake na ke lege nyur ne taeng ge nyur ne ba. Kimme jake na ke choke lege pirbi go sak ta taeng.
2: Kanyil aeng?
0: Kitcha chen ke kunen ne ke 25,000. Silas Kibruto. Samung ko kape samat to ko jutji. Asa ke kunen rabi shek tukul.
1: Ago duge ne gimi tei ko duge na malo.
0: Silas Kibruto.
1: Duge negi mite iko duge namba lo.
0: Pirbe mate ituage namdege si mengunga pesa Silas Kibruto. Nyumnyum kwa yekinyane negi agun rapishek tukul. Cheka tapajoro no 5 che mite tai.
1: Ega ile big mu. Tipte mamu, tipte mamu, tipte mamu, tipte mamu.
0: Silas Kibruto. Kaguri nko sektata. Ngoti wendi kanisa. Samungu nengunga pesa mato kujutiage. Sege kwa nin rapishek. Silingi shek. Elibu shek. Poko lextra. Maka aku 25 jadi?
1: Iya.
0: Aku bingung macam mana kita jadi 25 tahun?
1: Iya.
0: Bas. Silas Kibruto. Kau guring kau sakti artarnya. Kau guring kau sakti ata. Silas Kibruto. Gak kau jami wendy kani sayi?
1: Gak mau apa cuma uya.
0: Gak kau jami wendy kani sayi Silas.
1: Kau meja jam daguna tadi. Oji lekti star 441 star. 6 ash
2: mojam dagini aja agini
0: orone chita naka ko chinen Silas
2: go miche byoso kimite ju choga
0: na Miriam Miriam guna Miriam ak Silas choga ko namti ga jitukul tuwa ka kanyor na Miriam ka nyor ga ga tukul ka ma nyor ga ga tukul lakini ka ko nyor 25,000 so ka ko pigaeng Miriam ak Silas o sa mungu ma tuto ko jutya ga sege chiwa grabise ke mi balance
2: o pye katikati
0: toko mi balance atau toko mi balance 75,000 aku aja nyomuji nyop cari habis aja obangan ke aku samung gua kabisa mibi ke saya buana ir Silas Silas kabisa
1: terus tindanya atau
0: star 441
2: star
0: 6 ash
1: to get kuna basi mit lagi ni kagira bagi
0: kaka mabiga yaku kakwa Miriam ak Silas Tos inye na jutei ligitab Silas ak Miriam eh?
1: Agere jita nabwa sumuk ak nabwa angwan ak nabwa mwot. Ngot kogir kia pichuis. Lain ngot kaya babana gibendi, agere kubunjimbi koi.
0: Kewa aro gale gale me ma Miriam ak Silas kit jokop chayra
2: bichu. Ngot kaya babana gibendi, kubik.
0: Miriam ak Silas kop chayra bichu.
3: FC Nai eng Emo FM. kinetigei ortinwek cheimuch kogonin rabishek asikonyumnyumit sobet.
0: Kitesetai keng'alali eng oret noto ne kararan. Obwanye conference kunoto kepchapchei. Chepchoge?
2: Eng osoriot.
0: Chitab kokwet nebo Sami.
4: Sami.
2: Eh. Ijamegei.
4: O bai bai.
2: Yibai bai.
0: Ikatu chepyosok chab ele bandek musoriotu.
2: Ako chemasaiya.
0: Ako chemasaiya, ako chenwach. Ako chenwach, konoto kokwet kainet.
4: Sami. Amache ale I nabas nukokono Atya komi tiendo nechem kelen muita inga Iman muita inga Kau job negi muita
0: Ki muita man job?
4: Muita William Ne muita William Kau job negi muita Amache ale jane presten muita kau job Negi muita Ako muito ako nyorutu tam. Inga yanetap kiptai yata mu. Matindoi tisya. Alena nengo muito ako unot. Nge lach. Sami arap tongo me nyoru masakisi ngurgengu nga mwawaya. Nglomaya kia itinye.
0: Ina ili mimi.
4: Umangana ali une ngurgengu.
0: Ina ili mimi.
4: Muna nge lach inye. Eh?
0: Ina ili mimi.
4: Ah, ngi nyoru masakisi kaya yung sammogi. Agin biro kya itiari weri inya jaga agi itiari kumangomba honi na ile mie aso aji ni preste na nenge like kunos lakini nga muita kutop tika mugi muita job kiki usawus kia nigina magondro say kope tuga kolia mandamano ninguna nikikonu ni angetale kitki gitiari vune ni ine lakini shinda ningai netap cheso lataya arapto Chamu aleji warogin mwesimana ba Jesu me muti amu kakibele lori ni. Kwa kaika kwa ifunga, ako metaji mwesimua in lori. Lakini maameki aleji ni mwesimua bolo chiba moyo. So kwa tariti mchofa. Atiawe kwa mkwa isami ndiroto oli mkapapti mwalimu. Kami masisi rani.
0: Iye,
4: mwalimu. Abu ati ale inge ninyende sami ya rapto.
2: Ange nga msa
4: pole kami. Jawe ki kwa mkwa ifikuli. Chaka kimi kaptio. Kaki ya miss mwalimu na karara na 1,300 dolim Aleji ni kongwai piktukul jaka ngalorso Na wakap kayata kwali ngongwai Kaki mga ngaleke janga kopa mwalimu Kita mungu nereji samya kukwirin metit kapsa ngu mesir sapja tiani Ngoli ingita nyokonete ya ngukwit Ama jale kongwai Piktukul jaka buwa kwa sindikisan mwalimu Mwalimu kasiri story na nyi Akile jitindoi stand na nyi Nganyo ngalechu pai nemetchu sam nyarapto ngamaman amajaman guyala mwamuryo ko majameji man ingatile mijine netindoi netindasi ya botko gai murenene yiyase nangwani yiwe bimwa ngalengo dagala nimoi miga sam nyarapto itononis imeseta kimwa arangi mwesi bingalale oleloi ko getarne kamajaleji nganyaiso napa goiler Amaja leji wonga iso amui ngai brabi ni kiba mwesimua kibrono ki naba in CS kibrono naba ya batisi etale ni iso wongo ya muga ite uta kibrono 5,000 joga iba iso wika mwalimu apte arato ane ale nane ungeso achie moni ngeesa u man na mungi rotu kukyo kwa wakisa muti Baba mani, kagilo wagi bote san rabi ni kia changi, agelen mi nyalilda. Arai, lakwa ni bachi negige usa usami, kemwa ita ege chang, kemwa ita ege tosne, alandori ye negige tukata samwane. Kamwa jigo loji, lukwanda goro jita na indojin matatusye. Iman ngon indojin, gilamto kwa mine negelegi mutaye, alandgiba kerijo inege. Kalia magikwai piga enge indojin matatu. Napa kuti tang nipa nini sasa kwa sijo lagi ngalol da arapto. Ngotko miji ne arapto ne banda nichpik. Kwa leji napa ores kwa gire lako kyo itiare mbiret. Kwa iklamit ki itiare mbiret. Ageba lamit ki nalildosi nguli. Kile nole. Aga same vikyo aga leji ni ungerib lako kage leji. Makebe mandamano amuma presteno kote se mwane. Amu man gigas ko mwae bigi kelen gigatil jekile bia ne 70 ne 70 gigatil wanyil somo medale jwongo jirtir ak mbati jwote mwena wongo lalso Kowek chun kora nyokotep ngweny kokakotar CS ako ngalal. Mapa man yotok. Onge ngor konyek. Asome bikyok chepo kutit ak asom kapulisya. Onge uch olibore. Arapto onge legi bikyok onge uch olibore. Asike namge kekwa genge ongete tulwap kwa nyakano. Ako mabiko tilkura ining nepo iman. Asike tip resten magi oli oli. Ikweke makinige. Onge tilkura inik. Akitangasam gele mosoriat komutai kapsabit kofrii gila siku. Jarit kowikini nyonei. Chine toma itil nyori blese ni bandek. Singe ngololi kiko wakia reche kola sijuwe arapto ak mawaya. Lipane ngosami. Walipane jopo kwa mukta indet amuki mwae man. Amakitinye rafia kitete anjini kityo vigele jini onge aiko uni. Makele neni kikwa yue ibrestein. Makele mwako uno. Kami vikyo wa mwae karo ngole ngele mbolea kiyame mbolea. Sami, makiyame mbolea kumache kwa buwa pandeke.
0: Gunge.
4: Gunge
0: nye jep chake.
4: Leji mbolea kiyame amu pandeke. Gede ruroka keka napta.
2: Gunge.
3: Noto koga tetutet ab kanaptayet ab sabengun. Megosan tetutet nerubi asiginetke chechan. Ang

Kale mami gine karara nungu lebe guanja, rib kwago, agirib kwago. Agirib kwago kabisa. Mera batu bago lebe guanja, agileni meje ya ichugu kia ibigi ngoli. Huku kwa uwanja ni ngumu sana. Sabi kabisa. Saith somoka kidega shakita managangwa. DJ Mwaya, kimi takarapto. Kimi ndi pole pole, ngore na tine karara na soka biti. Kia isamari, tetu chenyo. Engkos kalungu tapi itu tak berani. Lagi ni saya itu mungkin ni, apa jika ngalal yang ngalih atau kengke dengan sir wajita. Hehe, kau ngalih apa ni tak balen jin je Indonesia lagu aku meta gay. Kau kalau ni berak difo saya di eng beri tak balen jin eng lagu ke mege jin. Family se mege jin engku na aku tu nge bi aku meta gay. Nenek terseta eng beri. Hehe, ada orang kiri ni tak? Kalian suka with marriages, magutun, magutun, magutun untuk marriages.

0: nguna. Yani magutune ni mortgage nguna ng family chemegeje. Kalia tos mi barak demand tos pananda nugu kwa baraki tos tabu shek depression chemi tabaraka pesa. Gese ke head conference. Sege amlogo kalia mortgage kalia in katunisho shekia tos magutune ndos. Itu nige pika kusirege, kutu nige kusirege, kutu nige kusirege, kutu nige kusirege. Hey! Ngukurumu juta huu. Ah, kali yao, ngukurumu juta yu. Ajagini. Kali yao inye, angumatu nandosi in mortgages. Ajamiti kira yuta yu gana gile galia anguma go tono ni mortgage kugen. Ngese ke at conference ke amlogo to sim ke mwa ke kwa kile itos ne jitet ne kakwa families sima go tono dos. Choro no kiata jaga ibravisha ke kwenkoi kabisa agere bik tukul sisit chata jaga ki gajra vishak uri bravishak ubaishi ngore nat negararan. Iyo baishi rabishe ngore nat negararan. Mameje gora gi gonin siling kita chinyo. Agi ngam rabishe kogen. Sugaro ni rirati gora. Rirati kogen. Agu ga gi gonin ke namaya. Ayo gonin siling kit ke leji nam dege iwe. Mau nata. May bangana ke. Chito nako ibravisha kigure agenge Samuel, mini kigure Felix, mi korana kigure, mi mama agenge naka meteo na kigure nga, Shanice, aka agenge na kigure Anne, kongoy, ingi orno jatukul chukuna mchike ibravisha, tege mite, ingi duget namba la, ama chini namsime ngunga mwole, kipendi duget namba 7, ama chike pa marathon kabesa, kakamua gilewe, PKTI 5 kuna mchiki ya jitukul elibu tip tem inyege kicho kakile gini baka na ya hii kwe pirbei teta kwa saktaing duget number tisap kakile pirbei teta kwa saktaing mwagume chiki ya nangu tinyoru anamenyoru kikone nelibu tip tem straight away rabishe kia tuje muji langunege pole 20,000 duget namba tisap araga ngwane chep rama micho kutakenge na kagujut ngiga jitaye mashinit kure kibajaina star 441 star 7 ash kuna otakitio kaigai isumna tutik sitimi isumna tutik agoy mwisho si jutu kagile birbii kwa sakta acha infaka ngota genge kitjo anga genge ni katuma agir birbii kwa sakta genge kitjo agijutu ng system silingi shek elibu shek tiptem ng bing mo chetai urni chita natai very good 0728 agubeki nambari ng 598 kigure Jared very nice. Ngane jute ngane namege ak Jared duget ko number 7 please me wol dage kaigai mame suku ila umena mewe duget age wi number 7 so far ko Jared nege na gago jut $20,000 gago ipchajik moja mwale Jared sa mungu na mungu tiwendi kanisa iwe sa mungu mato ko jut pika lage sige kwa nendrabi shektukul 80,000 jemi barak. Iye, saa mungu nungu. Testana ya lage. Maya saa ena watasi nyeni ila. Iye maat kuju chi. Siteki ite suwa. Anangu yegu greedy. Star 441 Star 7 Ash. Ngut ko mabit chita ka yung dega shaka yung kimitay kete sini jarat ko yung 40,000. Ngut ko mabit chita ka yung dega shaka yung kimitay kete sini jarat ko yung 40,000. *441*7#. Agatini nebo mwisho. Ngot ko mabit chito age eng dakikaishek aeng chemi tai nekachut keteshi Jared koek 40,000. Ngot ko mabit eng dakikaishek angwan chemi tai keteshi koek 60,000. Testo ne alake. *441*7#. Kamwa ale iwe, ngot ko mabit chito age eng dakikaiyat nemi tai keteshi Jared koek 40,000. Anyway, ngete kewega, amache kenam simet agenge eng olibo conference, kalia ngomakotonondos katunisioshek che ketesetai, ngotunishe lagok ako bestos, kalia anamakomite in ngalale nekicham keng'alali kele maraisi mariech, lazima kemuitochigei. Kalia angakouit kasit kabisa. Dominic Eliot.
1: Yamune.
0: Ajama gay.
1: Siku mingi so in au gato kabisa wei kabisa. Po lela kwa nongo kitumchi mwani kabisa. Amo chor kabisa. Age ga ski mwani kabisa mana. Amo ya ne brest si to re family no. Ko yi ngana ta ka mo nuta nyo ko ma yin. Ko ma bo me ta ngo to se ta ngale ko. Ka ko na ma tia sa bo me. Ko ga mwa ile yin. Ko ga mwa nyo ni le mo gile wen. Yang ka kwa chita ngi chere ko ma nyo ko ya igi. Ape le wen ne sere to ra mo ya u. Angi lio ne me mo ngen. Mo ba ise la bin na ti nya ni. Mo cha bu ka sa. Sa na me la bi mo ndai ga ra tu di te se ga mu. Ka bra ga di che ga bi ma ga ra ko gi be cha la ge ko mi che ai. So amacha omwe kongwe inanti nebo St. Rose kiko yei weka asit kapsa amacha omwe kongwe kapsa arambe chem chayayi kile elko cha machichi she yoko changa machichi we onge sa yoyo hira si we chin kansa santa na mita longi sa dosi kedi imani ninyanda saromo akansa santa akansa nega tare kapsa kitaki chape gele siya koba isi enkansa free. Again, England got to a condo, it should be a two hour by South Africa, USA, or no, India. At India only, and again, you know it. But I take it, I take it, I take it. So, what we link to give you to get to get to get to get to get to get to get to get to get to get to get to get to get to get to get to get to get to get to get to get to get to get to get to get to get to get to get to get Kiko ya ikuwa bra saisa ngapisa mami iten. So mami ne bareke ene e maise ke. Ki aini mwai ko chapa kinyo ngona ne mai tenke leo tmo gondia. So macho mwai di gabo me tae. Kako isa na tae. Kako isa na tae kapisa niki bare chepiri gones. Go chapa seko nyonde ele tiyo ni. Asuko mwai chi ima guti kyo. Kao mwai di gala gole gigitun. Ko yi nko ngo wiri bige enda honi kwa ri renge pyo so. Ule magi wire kuwa ndo. Kele gimu tae te choro iso ko lu. Oke si cie cang, ya niki mutate ne mua itu. Mangguan gak bisa injil yo sogo. So macam tak bisa kaku ni, kita ada kaku lah. Kau kau tempian pun ada laku ni lakukan tak. Lengko pun ada kian tak orang oleh sereti. Lengko pun ada tanu, kau elok aku pun ada gebi itu gak bisa. Cuma gebi itu ni gua cak tu kul. So mau gelewen ini sereti way corwen juga bisa. Cuma yang makari game bawa mana? Gelewen apa nane? Kau pakai gombang kau tindau. Mau gonyo nega. So lebih kau kemana gelekara? Ogo lihat nanyo nere cium ni kapasa, kalau aku so isi cium. So kalau macam ni cium biasa ni cium kiri, kita pasti ke bawah mesin tu le, agak musabara. Arampe cikgu kau ke ayah, kau ke cik tega, arampe cikgu ayah buat kau cang kapasa. Kau berai, kau ni lepas kau kurus macam si gora, lepas kau ansa gora, lepas laku ni kau cipta. So macam ni bawah mesin, tak risi cikgu agi pel gora so tare. Kau ini ayong geri re laku tapka, mending kau sambil muriang kau paka. Aku mahu cakap nyon mukamen we bicos kigis terbar. Otoarat terbrasten. Ui gas item bawa mes kapasa. Otoarat terbrasten nene. ako uite na kasi kamuni kura chera siko siti president kono swaira edith vale igere naro kukuro mechevi oso ilikuwa mita mara kukuro mechevi ako akunwa dobo ngo sinda necho mwagi ingena ima grubo mkabisa kwa wino kitu ilikuwa mi mochisi kwa kututo na chevi oso kule mwagi ngwa leira mwagi mwango neira ya ni kule kito piche kiyo ni kito koche itu ravine ako oso mwain pichu kiyo oktote yonga kiyo okte ni warambe ang mochisi micha lango muche wa mochisi kabisa kingwa kaka kingwa nenu yangele miche mo ite ravine ongi ravine kikyo chepo mochisi aga rambe ise chuko koko ya kabisa chube vigi amache yonga kiyo okte ngo tendo sen igerita moito mawaya kwa enge kiri igero mawaya hello kiri igero ito kwa enge ay ni toto karako kwa nam goyo okto no macho alila kwe tutame ako iso tari kitiyo mite ni chini kogibet neba kukwe nyu ako kochaba se karako nyu kima kwa reetio ni pigi ama kima yona kondro reetio ni obwa nkeltoke reetio ni ako arono on mawaya kwenye kwa itoke nyu ane karongoro na mwechere mo kikiro kitaka kwa maikos kwa kikoso ngeisura isika nyu otye tisebol kibuwa niko soame ake gibli chenge chito mogere nebu chongo na mwechere kwa kwa ngora so karongi nintu mamose ke gorori in kwa ndap koriri ne mibali amenyo ama chwa lenji pole koriri ako gimi tuko nintu mamose kwa not kindiki ako adoi chongo isi vita state house kwa to mge gano 2 weeks kogi gira ya rampi ya oini kogi ya oto ni Michael Bonge so ni wibu wa mani wei koge banka kwa ndi labi tango
0: kipiwa kabisa kongoi me kaiwe pigeti ingyata ehe ngaga na mita la inda mita jita na kegure George ngo limba imagi George
2: hello
0: yes
2: yungu ni mwaya
0: ajama kei
2: nela wae mo
0: bye bye yes
2: ni ngala jika sungu lima yule
0: mhm
2: oto liat oto kido wa
0: mhm
2: saya ni mau ya. Wah so mengalir jam kah, cuma le, wah so lagi anggeli macam tu introduction kalau kita sukses kira aku kreator 5% kah, boleh macam tu kita serikat lah, kalau tu kau bangun dia biar mu isku mau tu kita tahu ke kau lah cuma mau ya. Kan. Waktu tu kita jadi kedua, waktu kebangan ni kan, mungkin orang kita lagi introduce kan, lepas tu kerana kita lagi jadi lebih barang. Sebab tu kebangan ni, orang itu kan mahu. Abi sama kerajaan lagi tu, tu dalam US, anak MP sejagat kau mat kau piti janin, tak ni ni, atau nak bawa segala macam lagi kau itu.
0: Kau engkau?
2: Ada si mahu. Mingguan lalu sama sam. Ilya mungkin ada mahu. Ini kebini nak jamu tu je nak bawa ron nak ingat week nak Ilya mahu alwe kau jengah kau tu kan kau jengah lek mau biar ingat week ni aku le dua kebini tahu lagi nanti kalau gitu kau dia.
0: So kagak sekalian so kau itu report.
2: So ada es mungkin yang alwe kau.
0: Kau kau ikat besa. Agere jorwenya Jared kage tesi eseling kishegele busektiptem agoga gisake kora ele busektiptem ala kagamon alijin kutko mapitine jutu agoga go batangerat bas kobitu una takete sendra bisegro kagi goji sai 60000 dogomitei another 60000 Jared samungu no moye ba mungu mana nyunwe yani kasako sataing agi gaji 20 kwa sakta somok uyewe Gerard kongo inyewe raka inam line star 441 star 6 ash kukili jingi chuiwe pirvei teta na miyata kwa sakta ing pirvei teta na hata na miyata kwa sakta ing kujutuwa ingi chuma kumeche kena ingo tike nyo ruponas ako jambi kinyo ruponas nea agerbi kinyo ruponas piki kacha changsigire majutu naba 20,000 maribe time naba denga ishek somok rip kasarta naba denga ishek somok Mengo sirita denga ichikusumugu kuma ili anye. Mengo sirita denga ichikusumugu kuma ichu tuengtugul. Star 441, star 6 ash. 7 ash, sorry. Duget kona mbatisap. Kaya nami? Nam duget kona mbatisap. Oh, urani chito nakakochut nebo aeng. Very good. Kongoi nye Rospela. Akochut Rospela, kaing Rospela nebo aeng. So Jared bahati mbaya. Mawaita ketesunage. Ehe. Kengiro agena Rospela ngot ketisin. Rospela, ngot komajutiage endegeshek somo kemite tai. Ketesun elibu tipte mala. Kaiste Jared, Rospela kakonyunguna lainda. Rospela ngot komajutiage neisubun endegeshek somo kemite tai. Ketesun elibu shek tipte araga araga. Star 441 star 7 ash nguna jita nagige nyigi choko jutu nyuage nguma jutu chita kete shin Rospela ayye nyigi ye siti mi agibiri sab jangu mbole bole mbeka chwe ile kete ya mkosa kutaye nguma wabek dege shek sumugu ilewa Rospela toma dege shek kwa yeng samungu nungu sikete sungu yik tiptem tiptem ala ee saa kapisa kikasam kapisa ileje mungu to nene to maigere baba ama kini gesi lingini star 441 star 7 ash star 441 star 7 ash dege yata kenge ni mitetai ngotko mabichine jutu korospela newe indiga gravishe imo

0: Ejo bawore tengkol lele.
1: Ejo bawor.
0: Tengkol lele bawore. Kau baca yang ngalale kalian nato. Dengar sih tu tukin. Kalian marge je sih mago tonon dos. Itu nih sih kejana ya kau base dosa kibioso. Kalian dos kau kalian dos magi neti kaya gugani.
1: Ira marge je sih sugi sih mah. Ibaru kena tak korani. Ya iwin di kau tiwe. Iwin di kau tamane. Dos kena ille kibin di kau tap kalian.
0: Anani. Dos kena ille Nee, nee, ka ayo cita suku lega aku emang kau tu niz.
1: Nyami ni orang guna iwe.
0: Mungkin orang gigir marke je solo, ole boro muka dasa, ike kuang kicjo.
1: Kawan koran cito ag expectation iwe. Nigerek ligi provide dan bapa nanya nat. Kijap gua aja kila gitu. Bapa nanya nat.
0: Dio.
1: Dap gua itu ini iwe. Kau extend juga bisa.
0: Iya nih.
1: Weirdo.
0: Oh,
1: obviously.
0: So kovalak expectation.
1: Kovalak expectation. Kingo le baba ame jige kingo le lagwet agundo kumi university. Baba ame jige le tuasume.
0: Ame jige le botiftem.
1: Ii.
0: Kiokin araga.
1: Kiokin.
0: Tus nene kawal.
1: Siro. Agundo kagonyorgasi jebanom ne nyenet ke barua ne. Koga goim gijebanom kule ne kule gubirchi baba agot kugasi jagot kuke gaigai. Ndabu itu dini me. Koman beti onda bwan.
0: Mami gagai
1: gai.
0: Kalau gai itu liwe.
1: Kigo igoin atkinya kicu kutugutumo. Kutugulion. Kutugulipisi. Dan ibe itu naga go. Ha.
0: Nyakwanya.
1: Nyakwanya ngeap kisa.
2: Kamuna.
0: Kijama gai.
2: Kau gai visi kau wuna mua numan. Kota halele ni. Bapak kui matur guna mua. Koi, kongoi mising, bye bye ulang pagi tu sih.
1: Bye bye kita sih.
2: Kongoi mising, kau kau teh boleh kiri lihat teh kita arnai kalan le.
1: Ii, mau kau muni, mau kau menye bikin kari, ne negabut kari ju.
2: Kaget sih kita arnai lagi, kau ini kutip kita sih kau mutu kau ni, aku walau walau, mau kau mien bangka deh nunggu niki pakai. Koi, kongku non. Si jero kau pergi kiam pichon, kau campur kau gicam sih mesti kau lelaki kau cinti mila. Kau cichon aku mutu gitu, aku kau main nonton, aku cegi sekin kau nonton apa kau muta, kau mami mengisi cichon hari sami togi. Aku mana demi tuan, aku tua. Tapi kau ni kau main oleh itu dia cegi kau mutu, kau ini. Kau ni kerja cik ini la, kau mengisi saya kau ni, lalu cuci berai, lalu kau mengisi awi, kau engkau mengisi ni.
0: Kau ini aja kisah, engkau ini baca nyakuanya,
1: nyakuanya. Engkau limpain dia kisah.
0: Hilarin sore.
3: Jamke mah ya rata rata, mana?
1: Jamke. Bye bye kabisa.
3: Semua kamsa itu tu tujuh orang ini semua kamsa, kubung ke sekarang saya ini, harapkan saya minta kamsa nama kamsa kau kau hendak tu kau ibu kamsi orang kamsi tu ini tenang ni, ini saya minta, na kita saya kau ni kau jangan bagaimun kamsa no kamsa tadi ini sketch itu, kamu jadi kali satu, kamu sih biru ane ini saya ngalang dia minat itu.
0: Sawa segitu gitu
1: gue. Iureng ah,
0: ilareng
1: roreng. Arab game boy.
4: Uja mega boy seju.
1: Uja mega.
4: Kamu ni ulah mana Robi?
1: Bye bye.
0: Robi.
4: Iya, aku tu lemanet ka aku tulian manda mano.
0: Ada mak itu ni anggot, aku tulian.
1: Aku tulian.
4: Lagi ni kami kita kan nak ramai jahat pergi mawai, kamu kami tahu nur apa kah sahaja tamut. Kau kau kami ke jalan yang cukup apa kerja kerja orang, kau kau kerja beri kita kau tiap kata bersual kau leji, aja yang tiada digiri gisha kau ini, arah utara nak atas mawai ta, kau lah aja one time, aja sebelok dogo, kau pun jauh jauh sini kau pamerati ini kau jenak kerja susun kau leji aja kerat kemasa, jauh pun jauh masa kerja tu. Ingat ni le, kongko kongko kongko tiada gitu berapa, kau ni atau kau kerja gitu kerja itu negai, kerja ini kerja negai. Ugamacha alegi tu serikali askari chukua ikiwa pa mara moja kongoi askari chukua bruno nandi nis kongoi ago kwa kina yele nandi nis yenga sabet omai maandamano biki amua ukweli ma biki chok biki ba kuti tage ugamacha kwa rata amua jin biki chok alijin kutoge biki macha kwa maandamano amajok bijo tage panamga askari ya kwa sai biju atiri mawaya goma maandamano juu jabo ukweli goma maandamano gomi goro tage kayak teh bagas ngaji ada kayak teh tinggi mawaya. Siapa mana yang sih mana jenah tay? Giok terlaku gunggun apa bawa boleh sampel. Kini laku aku sulul besaman. Kamu tay, aku berunsi mengguna jengkau ajaru zaman ni. Dogo bagi si laku ya. Dogo mata siapa sebagai sihir gay. Kau laku di lekau kau kuagasi. Ibu jor jorwe. Nenek nenek mai tu kau korak korak naik kau ni. Ingat ini kerja lagi mawaya. Kau kini kau nyuru cito. Ijen mau korak game muka. Tiapar teh lejor ni jenah kau nyuru. Kita begini, apa kau mahu lakukan? Agamet tu korang buat apa betul? Tenggulir, kita sesigi, tapi judu, ikan segini ni kecuali nenyal lakukan tanya undur, mager macam tangkai ta. Lagi ni jumpi ni mua jini, apa orang lakukan? Kau nyawunya, lakukan ini ni bawa kau nyawunya. Betul agen kita kaya bawa lim, betul nanti ni kau sebab agen siri atau agen bunulin dan lim. Betul kau lim bunulin lakukan, saya mau kata kau betul kau beri kau ini namu kau kau ingin cina ni bayarnya. Juga sungguhan gay, macam tu juga muda, macam tuan ni ni kira macam tu ni, kuek tak yosir. Amat je cungkan asam malay. Gua wajur cinta cinta zaman ni tu, mesti segini deh. Kawan je ne, kongkoi pasal juga tidak kau nama aku ni, ati mawa ya ne balat. Kami parasa ni kau suppose kaya muda ang samu yu, gua macam muda bi kau samu alaji parasa na, bajai mim, kau mata gay. Aku sam gitu cungkan, bila tapai ini jadi tidak kau bandung, gua ni tarik lewi gini jono cuma pilih. Kita ni doa ini kebawaan doa, agak kita nak orang kura ini ke? Kita urusan sahaja semua yang apa dia nak bayi ini siapa? Apa api tu? No, tak lagi dengan lekap rasa. Tak ada solution dengan lejo. Tapi mungkin bayi sejunggu ingin kasar dengan orang semua. Kita kerana kita mesti mesin yang kuno melayu resi. Nenya emo agak zaman kongkoi.
1: Kongkoi mesin.
0: Kongkoi kapisa. Kongkoi.
1: Remiti. Kongkoi mesin.
0: Remiti mana ke? Kura metal ini live Southampton. Iginam. One of their assistant coaches go unyage and get it agora go rene bija ine gab team ne gib coaches ne to gol badai so ga ke star Southampton in playoffs agiu ek middle sport got to stay
1: aja ine iman
0: e gore die gal lagi ready tiada ki kitam ko bi get it kel e igra
1: mo gere tactics
0: e go gere tactics jaba bi
1: Aleng ini juga orang jawab sunol juga.
0: Elsie,
1: Madam Elsie.
5: Hello, brother Mawaya and Arabet.
0: Garibu.
1: Garibu.
5: Kongoi, apa yang mahu kita alai Mawaya? Di canggihan ini korai ini semua mengis lagu engkau negara orang squeezy. Kau bi ngalai juga jigulen maju. Iga na jigulen given di Australia. Ngapu ga kebalak kau itu. Lagi ni kau bi tu naga tahu kau manungu tiat Australia. Ipko tahu in ipko tahu anada affair angolini. Kau tiap kau lega giga metalak kau angga. Anan kau lak wet kaya gini maju awogi kebalak itu. Kau metaboyo tinggal lep Kenya. Ipko jeng boyot korang go limba sange, ko uti ko lewanda boyot go let Kenya. So kerja tu buja tangu no it's one way traffic. Magilin mure ni kicaya anan go TV kicaya. Kau jang jangcing mandai tap sang missing. Alago lifestyle. Go ani go sub in vijana trend. Go sub fashion nebo kisasa. Yani kuku kisasa ujuta jep chumbe korasine yani. Majuwa nindo wako gine serious kine u contract negitepche garibu maybe 6 months 1 year game yetoke mele ndo go serious in kwa tunishet kwa utayo ligi jamge gonyiti kwa tunishet ako chang tukukche jongyo ni lakini nga mwajoto kaya ngitche kongoi mawaya agarabit
0: kongoi madam Elsie gituki ato ngemba utapetu tabrani
1: yap
0: DJ Mawaya
1: agana nda sami rapto
0: magunke mba utnagarara nagele jingi tiyota stai yef chiti mwafem mu yutako ka yutako ni dina tanegu mwaitukul gele nanyajek tukul gumalo otu itosi ak aramui asokabit otesetai tetutiet eng oret noto ne kararan.
1: Ongigilgei.

0: quiero ver tu mamá, hermano. Yo quiero ver mamá, que era muni, niño brachito.
1: Kau kau angis oleh ah, kau ke kau lisi enggak, kau kau missing lah berapa?
0: Jika anda selalu lembut, jangan kau nak makan di mana yang ke?
1: Mau.
0: Ingat ti selalu lembut, kalau ingat kenyang ni jangan game kau barang tu. Jangan lu tu masuk orang ramuan ni. Kes terjadi ni orang kapan nak tu jauh agak agak bini, bukan? Tambang kau aku curi emuan itu suara lagi kek, memang aku mangan tuju, memang cumi gitai, ubai sih, ini terus tak terus emuan, kau kita memang ni yang kau kah, mereka orang lagi muncik ke?
1: Kau kau missing
0: apa? Mereka aku tu cuma nanti.
1: Kau kau missing. Agar Aaron, ambat cik itu dah nampi mana engkau kita lima limited dad maramoja, ibu patrol Aaron.
2: Malo.
1: Chamge Aaron.
2: Yamuna manyu.
1: Achamge yamuna enyi.
2: Amuna studio.
1: Baba studio ani olan.
2: Ala matine ngale.
1: Kongoi.
2: Kurana nara ndonu saja mwana ra uza udako nguzero manyu ngano.
1: Kano kabisa. Kongoi missing nye Aaron. Kongoi missing kabisa. Kongoi missing. Amma chiga ego undi chiga tu noto ni mita dani guni Amma chage ati nyesa kusul bida noto rupa bigi bigit 0748 305 0748 305. Koko missing bana. Koko missing kaa choba kaya ngale kyoto kichoget. Ivo tu sasa. Amma chage na msi mtu guni E donyo noto rupa bigi bigi. Kila mtu achukwe simu yake. E donyo noto rupa bigi bigit. Agere kwa na kyoto kichoget kabisa. Choto kiba 3000 Brian 3000 Agere Kipchichir 3000 Bravin 3000 Agere Victoria 3000 Kimgeno 3000 Cherono 3000 Leona 3000 Agere Masi 3000 Stanley 3000 Ago atundaye Vero 3000 Gogo missing Bana 3000 Atundaye hang on him Atundaye June Gogo missing June. So any donyo noto na ambache kaya banguni noto rupa bigibigi Sigi nge kiki wangu Amachanga na mchitu kuli simu chukua simu yako sahi E ndonyo na otu bigibigi Otu ndaye bigibigi shika tangi ngolo itwan Otu ndaye bigibigi shiki loka kwa bigibigi yake gena otu na tai. So amachanga ego uni amachanga uni ngito 10% 10% nipo bigibigi ni yani kebebe taptama nipo bigibigi ni lakini goti macha 15,000 nichu kumagat ibiden sabari ishek oi amun di bidin agenge kumegu successful bida amun kago bidin already kwa net. Namba simu chukua simu yako sahi agichiri *624# namba simu agere pita nabao 0797 kage weki already ama chanyi na msimu tunguni chukua simu yako sahi namba simu agichiri *624# agiwe ndonyo na magabi ama chie tete kabisa agiwe ndonyo na turba bike nabao bigibigi namba simu agitete ndonyo na turba bigibigi kama goti mochi inyor chigeke mebertap taman nabao bigibigi ni Atinye bigibigi shigla Ogo itoi bonus Choto kibo bigibigi ni *624*#. Kukye biden bigibigi direct Mati itelewa nabak Amma chesiku irosi nga lecture ugat *624#. Goti mochi nyorti gaya 10% Bo bigibigi Kumagat I biden sabari ishek Aeng Kagigwe gaya na magigwe gaya. So Namsimo it Agichere *624*1. Sorry, *624*#. Okay, pick it direct. Obesity marathon kuma labatet kityo. Ni ko labatet netinye lele stand ne mami negionien. Kirwaen labatane para baretab expressway. Nito ko edition bamut. Oleta tat kia eng jumapili tarigi tisab arawe tablo eng kenyini. Eng tau ni tab Nairobi eng parabare tab expressway. Agi wangunen Uhuru Park. Ni kwa labater ni tutos ruwai kichin. Kiruwai labato sheke ter tergu half marathon. Nibwa kilomita ishe kito magenge. 10 kilometers ak 42 kilometers. Agi na ile meet and fun run nibwa kilomita ishe ngmut. Asi na chachang EFG tetuteta mwa eng emo FM. Jumatatu. Ako igumut kasi umite nak Edwin Tanui ak Eric Rono.

0: mami gine kiami. Naga takwar kwa rani tukole iti ebe sete anaga tebe beseni engandini. Alagi tendi tani elendinga. Kwa ita regalish. Apa kau kaki kami? Tahu kau nyokel megir oleh lagi kau nyak tua mami. Oh kau abis apa tengke kyo?
1: Aku betul lagi ni.
0: Kau tak cakap turungi? Kau ngerti aku neti emaen macam ni. Lagi sungguh gani? Lagi barang itu kau rujukan. Inggal mama jangan cakap itu je. Mama jijik itu jangan mama kau majur nanti ni.
1: Je megi lige.
0: Oh kau sungguh kau jokel lagi ni kau mila kuat. Gejor lagu mami inggal ngerti tak? Nong kau jepta nong kau mami tiada jaga entuk. Mami tak bawa tu negara lembut tak? Nong kau ngerti tu neng.